0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Ini udah banyak ya, banyak di sini.
3: Dari Mas Audi, Mas?
2: Untuk warung pangan dari Adi. Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
4: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KMP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
5: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
6: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serupa ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
5: Ditambahkan oleh Arsanti, kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Salah satunya, ancaman El Nino.
7: Di Kepala Badan, bahwa tanah sempat dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masalah Indonesia. Kita tahu bahwa kemarau ini, prinsip yang kita akan panjang dan kering oleh karena itu. dan jembatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
5: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal, dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
3: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya, sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada, Bang. Cuma biasanya kalau kan karena lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
3: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah. Nah,
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
3: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi si ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita,

0: ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
1: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1 dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5, kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0, kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
0: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
2: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga HICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga

mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian menlu mitra wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Ya, terima kasih saudara pendengar. Anda baru saja mendengarkan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Jaringan Nasional. Dan kini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pagi ini kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik untuk Anda simak. Sebuah lagu untuk Anda dari Alia Zuraya. Apa kamu pernah sepertiku?

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, informasi untuk Anda, yang mana kemunculan harimau Sumatera di kawasan perkebunan sawit Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, kembali memicu keresahan warga. Ya, satwa yang dilindungi tersebut, pendengar, dilaporkan beberapa kali terlihat di sekitar kebun, hingga seorang pekerja panen sawit mengaku nyaris menjadi korban serangan. Ya, hal ini terjadi pada Sabtu 18 Juli kemarin, pendengar. Insiden itu membuat warga khawatir beraktivitas di perkebunan karena dinilai berpotensi mengancam keselamatan. Ya, salah seorang warga Kampung Mengkapan, Dodi, itu mengatakan dirinya melihat seekor harimau Sumatera melintas di Jalan Nasional Kilometer 4 Kampung Mengkapan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, pada hari yang sama, pendengar, Agus, pekerja panen sawit asal Kabupaten Kepulauan Meranti, mengaku berhadapan langsung dengan harimau saat melangsir buah sawit menggunakan sepeda motor di kawasan kilometer 7 perkebunan warga. Ya, menurut Agus, pendengar, ia mengatakan harimau tiba-tiba muncul dari sekitar perkebunan dan bergerak ke arahnya. Ia mengaku spontan berteriak lalu memacu sepeda motornya meninggalkan lokasi. Ya, akibat kejadian tersebut, Agus memutuskan menghentikan sementara pekerjaannya sebagai pemanen sawit dan kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Kepulauan Meranti karena masih meliputi rasa takut. Sementara itu, pendengar, Ketua RT 009 Kampung Mengkapan, Mustafa, mengatakan kemunculan harimau Sumatera di kawasan perkebunan bukan merupakan kejadian pertama. Menurut dia, warga telah beberapa kali melaporkan kemunculan satwa tersebut kepada pemerintah kampung, Baben Kantipmas, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Siak. Ya, pendengar, Mustafa mengatakan harimau ini sudah beberapa kali muncul. Ya, kejadian ini sudah disampaikan kepada pihak desa, Babin Kantipmas Kampung, ya, dan BPBD Kabupaten Siak. Dan ia berharap pihak berwenang segera bertindak sebelum terjadinya korban. Ya, memang harimau merupakan satwa yang dilindungi, tetapi masyarakat juga berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman saat bekerja. Ya, pendengar, warga berharap instansi terkait, khususnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, segera turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan, mitigasi, serta penanganan konflik manusia dan satwa liar. Ya, langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas masyarakat di kawasan perkebunan dapat kembali berlangsung dengan aman tanpa mengabaikan upaya pelindungan terhadap harimau Sumatera.

Ya, saudara pendengar, berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Untuk sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau, hari ini Selasa 21 Juli 2026. Ya, pendengar, dimulai dari Kabupaten Kampar, mana hari ini diperkirakan cuaca berawan dengan suhu berkisar 24 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian di Kabupaten Indragiri Hulu akan terjadi hujan ringan pendengar dengan suhu berkisar 23 sampai 30 derajat Celcius. Begitu juga dengan Kabupaten Bengkalis. Hari ini diperkirakan terjadi hujan ringan dengan suhu berkisar 24 sampai 31 derajat Celcius. Ya, di Kabupaten Indragiri Hilir diperkirakan hari ini berawan dengan suhu berkisar 24 sampai 30 derajat Celcius. Begitu juga dengan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, serta Kota Dumai, yang mana hari ini juga diperkirakan cuaca berawan pendengar dengan suhu berkisar 24 sampai 30 derajat Celcius. Ya, di Kabupaten Siak hari ini juga diperkirakan hujan ringan pendengar, diiringi juga dengan Kabupaten Kuantan Sengingi, Kepulauan Meranti, serta Kota Pekanbaru dengan suhu berkisar 24 sampai 29 derajat Celcius. Ya, pendengar, itulah perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan informasi ini diharapkan dapat membantu Anda merencanakan kegiatan sepanjang hari dengan lebih baik ya. Semoga tetap waspada pendengar terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk informasi cuaca selengkapnya, Anda juga bisa dapat mengakses di laman resmi BMKG.

Ya, saudara pendengar, terima kasih masih bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif pagi disiarkan melalui penyiaran RRI Pekanbaru. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan di studio kini telah menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Seperti halnya tadi yang telah kami sampaikan untuk Anda pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Pagi, kita akan bersama dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Program ini akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru. Oh.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suci Raslia masih bersama Anda. Namun kali ini pendengar, kita merangkai kebersamaan dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Ya, seperti halnya tadi telah saya sampaikan sebelumnya untuk Anda. Ya, dalam jumpa suara kita di dialog interaktif Riau Menyapa hari ini, pembahasan khusus yang akan kita simak bersama yaitu terkait dengan sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Mengapa kita mengangkat pembahasan ini pendengar? Ya, karena nanti pada tanggal 23 Juli kita memperingati Hari Anak Nasional. Jadi menjelang Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kembali kita diingatkan bahwa setiap anak itu memiliki hak untuk tumbuh, belajar, ya, bermain, didengar pendapatnya, serta juga mendapatkan perlindungan dari segala bentuk, ya, apapun itu, apakah dari kekerasan, diskriminasi maupun eksploitasi. Jadi ini yang akan menjadi pembahasan kita lebih dalam di Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini. Ya, saat ini di studio pendengar sudah hadir dua orang narasumber cantik kita yang juga ini akan bersama kita membahas topik ini lebih dalam, ya. Pertama saya akan menyapa, ada, saya manggilnya Ibu kali ya, tidak apa ya. Ini masih muda, masih cantik ini. Ada Nurse Anggi Wahyuni, Escape MKM.
2: Iya.
1: Kalau keliru mohon dikoreksi ya. Ini merupakan analis kebijakan ahli muda DP3AP2KB Provinsi Riau. Selamat pagi Bu Anggi.
2: Selamat pagi Mbak Suci.
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih nih meluangkan waktu untuk pendengar kita di pagi ini seputar anak yang akan menjadi pembahasan kita khusus ya hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga bersama dengan Wakil Forum Anak Provinsi Riau, saya manggilnya Mbak kali ya, Mbak Rema Julia Kanza. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Suci.
1: Kabar baik ya?
3: Ya, Kak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ya, ini sapaannya apa biasanya nih?
3: Bisa disapa Rema atau Kanza.
1: Oke, kalau akrabnya mungkin Kanza kali ya, hari-harinya ya. Kalau Ibu Anggi ya?
2: Iya.
1: Oke, siap. Pendengar Pro 1 silakan nanti untuk Anda juga berpartisipasi bersama kami ya. Mengenai pembahasan ini ya, mungkin juga Anda ingin berpendapat, memberikan saran opini terbaik Anda ataupun juga ingin bertanya langsung dengan dua orang narasumber kita ini. Boleh pendengar berpartisipasi nanti di line telepon 0761-25111 atau Anda juga bisa bergabung melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811-76-73991. Khusus di WhatsApp itu Anda bisa bergabung bersama kami di via pesan singkat. Kirim pesan Anda pendengar ya. Nanti apa yang Anda sampaikan akan kami bacakan, ditanggapi juga oleh narasumber kita yang saat ini telah hadir di studio. Kami juga informasikan pendengar, saksikan langsung ya dialog yang Anda dengarkan ini melalui live streaming di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga di aplikasi kami TikTok RRI Pekanbaru sekarang ya. Oke, sebelum tentu kita menyapa pendengar kita Bu Anggi dan juga Kanza ya, ini tentu kita akan bahas seputar berkaitan dengan Hari Anak Nasional, apalagi di 2026 ini ada tema yang diangkat ya, diusung tentang sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Nah, sebelum tentu kita berbincang topik itu, mungkin di awal saya ingin ke Bu Anggi. Bu Anggi, ini ya cukup panjang Anda sebagai analis kebijakan ahli muda di DP3AP2KB Provinsi Riau. Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu ini sebagai apa tupoksinya dan DP3AP2KB ini dijelaskan juga untuk pendengar kita agar kita tetap terus bisa mensosialisasi ada ini loh di provinsi kita khususnya di Kota Pekanbaru. Silakan Bu Anggi.
2: Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Suci. Yeah. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, nama saya Nurse Anggi Wahyuni, Escape MKM. Uh-huh. Nah, alhamdulillah saat ini saya mendapatkan amanah sebagai analis kebijakan ahli muda di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Yang mana salah satu tusi saya itu mengurusi tentang pelaksanaan Hari Anak di Provinsi Riau. Nah, kalau berbicara tentang Dinas DP3AP2KB Provinsi Riau, yang mana nama dinasnya panjang ya Mbak ya,
1: dari Dinas tadi. Dinas Pemberdayaan Perempuan,
2: Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak dan urusannya juga panjang. Jadi yeah. Orang-orang itu taunya dinas yang mengurusi tentang anak dan perlindungan anak. Nah, gitu. Jadi di Riau ini kita punya OPD yang menaungi itu semua gitu. Nah, terkait dengan anak, kalau di tusi saya sendiri, saya mengurusi tentang ya Hari Anak, Kabupaten Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, yang mana itu semua sebagai perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak. Jadi kalau berbicara hak anak, di Indonesia sendiri kita sudah melaksanakan pemenuhan 5 klaster hak anak berdasarkan konvensi hak anak yang sudah diratifikasi. Hak apa aja nih? Nah, hak pertamanya itu partisipasi. Anak diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, lalu hak kesehatan. Mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik nih Mbak Suci.
4: Betul.
2: Lalu ada hak pengasuhan. Semua anak itu berhak mendapatkan pengasuhan yang layak. Tidak ada yang tidak. Lalu ada hak pendidikan. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang baik, yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dan yang terakhir, perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Nah, dari 5 hak ini semuanya itu pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan pembangunan yang untuk memenuhi 5 klaster ini yang kita kenal dengan namanya Kabupaten Kota Layak Anak.
4: Kabupaten Kota Layak Anak.
2: Ya. Dan alhamdulillah Provinsi Riau sejak tahun 2023 kita sudah mencapai predikat Provinsi Layak Anak.
4: Oh ya.
2: Yang artinya apa? Artinya Provinsi Riau ini sudah diakui bahwa Provinsi Riau adalah provinsi yang concern terhadap pemenuhan hak,
4: hak anak
2: di seluruh pembangunannya dan juga didukung oleh 12 kabupaten kota. Nah, capaian ini bisa kita sebut pencapaian yang luar biasa ya, karena dari 38 provinsi hanya 14 provinsi yang mendapatkan penghargaan Provinsi Layak Anak dan
4: Termasuk Riau salah satunya.
2: Ya, wow. Alhamdulillah sampai detik ini Mbak Suci kita masih bertahan di posisi Provila itu.
4: Baik, alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan itu hingga saat ini Bu Anggi ya.
2: Benar.
4: Oke, dan Riau masuk salah satunya dari 14 provinsi ya di Indonesia. Oke, luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan tema yang selalunya setiap tahun itu pasti akan diusung ya, berkaitan dengan Hari Anak Nasional, dan tahun ini ya sangat luar biasa juga tema kita, yaitu bagaimana kita diharapkan tentu juga bisa berkontribusi ya. Tentu selain anak kita, tentu kita juga memperhatikan anak-anak lainnya.
2: Betul.
4: Begitu ya. Nah, makanya ada tema yang diusung yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Baik. Nah, ini berkaitan juga dengan tema kita ini. Mengapa mungkin dirasa Bu Anggi, menurut Anda perlindungan anak ini masih menjadi isu penting begitu?
2: Ya, sebenarnya perlindungan anak ini bukan hanya masalah saat ini aja ya Mbak Suci ya. Tantangan dalam mengasuh dan membesarkan anak ini sangat besar. Seperti yang kita tahu sekarang di zaman saat ini, itu tantangan dalam pengasuhan itu tidak hanya dari dunia nyata tetapi juga

0: untuk kita sebagai orang tua dan juga orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak.
1: Betul. Perubahan soalnya.
0: Betul. Begitu, ya. Nah, belum lagi ancaman-ancaman di dunia maya seperti cyberbullying itu yang paling marak. Terus juga seperti kita tahu itu adanya kekerasan kepada anak baik itu verbal atau dalam bentuk non-verbal yang ada di dunia maya. Karena seperti yang kita tahu ya Mbak Suci, game online. Contoh kecilnya aja anak-anak

0: saya sendiri juga udah tergabung dari SMP.
1: Okay.
0: Itu dari tahun 2020 saya udah tergabung.
1: Baik, penasaran mungkin artinya di sini pendengar kita juga usia kan saya emang berapa sekarang?
0: Usia saya sekarang 18 tahun.
1: Nah, pas 18.
0: Iya, jadi kita di forum anak ini nanti setelah dari

0: itu kegiatan kita tuh memang banyak, karena yang pertama kita harus memenuhi tadi yang hak-hak yang udah disebutin juga tadi. Gimana caranya kita memenuhi itu semua, karena kita juga setiap tahun itu ada agenda puncak, yaitu kita mengumpulkan SAI, Suara Anak Indonesia. Nah itu biasanya akan diserahkan kepada Presiden juga kan Bun, dan Ibu Menteri juga, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Nah itu selalu dikumpulkan, itu nanti di Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli ini ya kan Bun. Jadi kemarin memang sudah ada pengumpulannya dari tingkat kelurahan, terus naik ke kabupaten dan provinsi. Nah alhamdulillah kemarin Tante juga ikut dalam pembentukan suara anak itu. Nah dalam prosesnya itu kita tuh benar-benar mengusahakan gimana yang terdengar dan yang tersampaikan itu benar-benar suara anak. Jadi tidak ada intervensi dari pihak lain. Karena kan sejatinya sebenarnya kita tuh mengumpulkan suara anak itu sesuai kebutuhan dong. Jadi makanya gak boleh intervensi dari pihak lain. Seperti
1: terutama
0: itu Pak,
1: dari orang dewasa.
2: Ya tidak boleh ya, ini khusus langsung anak-anak. Nah terkait itu persoalan apa yang paling sering nih disampaikan anak-anak, apalagi ini di tahun ini bahkan Kansa juga ikut terlibat ya, sudah mengumpulkan. Apa persoalan yang paling sering disampaikan ini?
0: Persoalan yang paling disampaikan itu, ini sejujurnya ya Kak, sebenarnya Riau ini menurut saya sudah bagus. Jadi permasalahannya itu sebenarnya itu yang begitu kompleks banget itu gak terlalu banyak. Tapi emang kita tuh masih terus dalam perbaikan ya Bun, kayak biar kita tuh semakin lebih baik ke depannya gitu. Nah jadi di suara anak itu kemarin kami itu mengumpulkan, karena kan kebutuhan forum anak ini misalnya pengen ada sekretariat di setiap daerah gitu. Terus juga ada banyak juga sih kasus yang ingin menyelesaikan balap liar misalnya. Nah itu kan suatu momok besar yang harus diselesaikan ya Kak, karena dampak negatifnya banyak. Memang mungkin mereka tuh menganggap itu seperti refreshing ya, tapi sebenarnya itu membahayakan. Nah kalau misalnya kita lihat nih, mungkin mereka berpikirnya itu ya kan cuma sesekali, karena paling seringnya cuma malam minggu mengerjakan hal seperti itu. Tapi bahaya kalau dari hal sepele jatuh. Mungkin kalau motornya rusak ya bisa diperbaiki, kalau dianya yang kenapa-napa bagaimana. Karena dia terus, dia masih punya masa depan. Karena kan rata-rata masih di umur anak-anak yang melakukan seperti itu Kak. Untuk jenjang selanjutnya kita masih tubuh, masih butuh badan yang sehat gitu ya. Itu kan karena kesehatan gak bisa dibeli ya Bun Kak, dengan apapun itu ya. Itu kan yang paling mahal, anugerah dari Allah yang paling mahal gitu. Nah itu yang paling krusial, yang lumayan ada beberapa daerah yang menginisiasi untuk penyelesaiannya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga ada pernikahan dini, karena masih ada beberapa daerah yang masih melakukan, ataupun ada, itu biasanya juga karena kebiasaan adat juga bisa berpengaruh. Terus seks bebas itu masih, dan tentunya itu bermulai dari pergaulan bebas tadi.
2: Baik, ini mungkin yang bisa dikatakan suara anak yang perlu kita berikan jawaban ya, ya Bu Anggi ya, karena ini harapan generasi muda kita agar memang sebaya dengan mereka ini juga dapat tumbuh berkembang dengan baik, tidak membahayakan juga untuk teman-teman yang lain begitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, pendengar kita tampaknya di ujung telepon sudah ada ingin berpartisipasi. Kita sapa terlebih dahulu ya. Silakan pendengar 0761251111. Halo RRI, selamat pagi. Halo. Persatu, selamat pagi. Selamat pagi. Kita tidak dapat mendengar dengan jelas ya. Baik, coba diulang kembali Bapak atau Ibu di ujung telepon. Kami buka line telepon 0761251111 ya. Anda bisa mendengarkan kami melalui telepon seluler Anda jika memang delay melalui radio pendengar ya. Halo Pro 1, selamat pagi. Sehat Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
3: Pak Suhaimi Bengkalis Bu.
2: Dari Bengkalis Pak Suhaimi, silakan.
3: Penggemar RAI bukan baru.
2: Masya Allah, terima kasih Pak Suhaimi.
3: Ya, masalah anak kan Bu?
2: Iya, betul Pak Suhaimi.
3: Yang tadi itu, apa tadi itu yang adik-adik gadis umur 18 tahun.
2: Betul.
3: Sedang ngurus apa namanya Bu?
2: Bergabung dalam forum anak Pak Suhaimi.
3: Forum anak ya, ini Bu, masalah anak Bu. Anak Ibu ada anak-anak tiri. Anak tiri kan ditinggal oleh bapaknya meninggal. Jadi yang anak yang itu anak tiri dua. Satu gadis, satu perempuan satu laki-laki.
2: Mm-hmm.
3: Yang laki yang perempuan itu Bu Mak cakap diajak oleh bapaknya itu dia di dataran apa dia tidak ngadu-ngadu. Mak cakap Bu ya.
2: Mm-hmm.
3: Melahir Bu, melahir dan melahir itu anaknya entah anak siapa. Bapaknya tak ngaku pula pak cirinya. Itu macam mana kasus itu, Bu? Dari mana mau lapornya? Lapornya segan RT, tetangga.
2: Iya.
3: Tak tahu.
2: Baik.
3: Terima kasih, Bu.
2: Ya, Pak Suhaimi. Terima kasih juga sudah berpartisipasi, ya, Pak Suhaimi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkalis, Bapak Suhaimi. Ya, ada kejadian kasus ya, yang begini ya. Yang mungkin ini dulu mungkin malu mungkin untuk melapor dan lain sebagainya. Kalau sekarang kasus ini nih dipandang seperti apa? Nanti boleh ditanggapi Bu Anggi dan juga Kanza. Kami juga ingatkan untuk Anda pendengar berpartisipasi juga bersama kami di Dialog Teratif Riau Menyapa hari ini. Ya, kita membahas dengan tema khusus yang kita

Ya, selamat pagi saudara pendengar, kembali bersama kami di RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Dan semoga di pagi hari ini di tengah aktivitas Anda tetap semangat untuk menjalani kegiatan. Ya, informasi untuk Anda pendengar terkait dengan HUT ke-514 Bengkalis 2026 di mana sebanyak 18 tim meramaikan kejuaraan gasing. Ya, permainan tradisional gasing pendengar kembali menjadi salah satu agenda yang memeriahkan hari jadi ke-514 Bengkalis tahun 2026. Ya, sebanyak 18 tim akan ambil bagian dalam kejuaraan gasing terbuka yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui pertandingan gasing kreasi Melayu. Ya, kejuaraan tersebut pendengar resmi dibuka pada Minggu ya 19 Juli 2026 kemarin dan akan berlangsung hingga 22 Juli 2026 di lapangan Koramil Jalan Hos Cokroaminoto Bengkalis. Ya, pertandingan dimulai setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Ya, sebanyak 18 tim peserta pendengar berasal dari Kecamatan Bengkalis, Banten, Siak Kecil ya, serta turut diikuti tim dari kabupaten tetangga yakni Kabupaten Siak. Ya, para peserta dibagi ke dalam 4 grup untuk memperebutkan gelar juara. Pendengar, Ketua Persatuan Gasing Seluruh Indonesia atau Pergasi Kabupaten Bengkalis, Herman itu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis yang tetap konsisten menggelar kejuaraan gasing meskipun daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Jadi pendengar, Herman itu menuturkan pada Senin kemarin sebagai pengurus Pergasi Kabupaten Bengkalis, ia mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis ya. Di tengah keterbatasan keuangan akibat efisiensi anggaran, pemerintah masih memberikan perhatian terhadap pelestarian permainan tradisional gasing yang setiap tahun menjadi salah satu persembahan bagi masyarakat dalam rangka memeriahkan hari jadi Bengkalis. Pendengar, menurutnya penyelenggaraan kejuaraan tersebut menjadi bukti nyata ya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Melayu agar tidak tergerus perkembangan zaman. Herman berharap pendengar ajang ini tidak hanya menjadi hiburan masyarakat tetapi juga mampu menarik minat generasi muda untuk mengenal, mencintai dan melestarikan permainan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pendengar, kejuaraan gasing terbuka ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang malam puncak hari jadi ke-514 Bengkalis ya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat semangat pelestarian budaya Melayu sekaligus menjadi hiburan bagi masyarakat yang hadir menyaksikan setiap pertandingan. Pendengar, demikian informasi ini kami hadir untuk Anda untuk kita ketahui bersama ya. Dan berikutnya kami masih temani Anda dengan informasi-informasi menarik lainnya serta lagu-lagu pilihan yang spesial ya untuk Anda. Ada Sheila on 7 berikutnya pendengar dengan singlenya Memori Baik.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Ya, pendengar, satu lagu dari Coldplay dengan singlenya Higher Power. Dan pendengar, informasi berikutnya untuk Anda masih terkait dengan hari jadi Bengkalis, di mana 72 peserta memeriahkan perlombaan permainan tradisional dalam rangka hari jadi ke-514 Bengkalis tahun 2026. Rinciannya, pendengar, 18 peserta mengikuti lomba gasing kategori umum, sedangkan 54 peserta ambil bagian pada lomba layang-layang yang terdiri dari 25 pelajar tingkat SMP dan 29 pelajar tingkat SMA. Kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya lokal tersebut dibuka secara resmi oleh pelaksana tugas PLT, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Hambali, yang mewakili Bupati Bengkalis, Kasmarni, di halaman Asrama Koramil 01 Bengkalis. Pendengar, dalam sambutan Bupati Bengkalis yang dibacakan Hambali, pemerintah daerah menegaskan bahwa perlombaan permainan anak negeri bukan sekedar rangkaian kemeriahan hari jadi Bengkalis ya, melainkan bentuk nyata komitmen bersama dalam melestarikan warisan budaya, memperkuat jati diri daerah, serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan kepada generasi muda. Ya, pendengar, Hambali saat membacakan sambutan Bupati, yang mana permainan tradisional seperti gasing dan layang-layang merupakan bagian dari kekayaan budaya Melayu yang telah hidup dan berkembang sejak dahulu. Ya, di balik kesederhanaannya, pendengar, permainan ini mengajak banyak nilai kehidupan seperti sportivitas, ketekunan, kreativitas, kerjasama, kesabaran, disiplin, serta semangat pantang menyerah. Ya, menurutnya, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, permainan tradisional harus terus dihidupkan agar tidak tergerus ya oleh perkembangan zaman. Selain sebagai warisan budaya, permainan tersebut juga menjadi media untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan interaksi sosial, sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Pendengar, pada kesempatan itu, Bupati melalui Hambali juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan hari jadi ke-514 Bengkalis sebagai momentum memperkuat persatuan, ya, semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun negeri junjungan. Dan pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap kegiatan serupa tidak hanya menjadi agenda tahunan, ya, tetapi terus berkembang, ya, menjadi ruang edukasi, hiburan sekaligus pembinaan yang berkelanjutan bagi generasi muda agar semakin mengenal, mencintai dan bangga terhadap budaya daerah. Ya, pendengar, mengakhiri sambutan Bupati melalui Hambali mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh peserta dan mengingatkan agar selalu menjunjung tinggi sportivitas ya, kejujuran, persaudaraan serta saling menghormati selama perlombaan berlangsung.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Yes, pendengar, satu lagu dari Isyana Sarasvati tadi ya kita dengarkan dan mengantarkan kita pada pukul 5 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Ya, semoga lagu ini dapat menemani Anda di tengah kesibukan berbagai aktivitas hari ini, pendengar. Dalam bahasa Inggris, pendengar, ada istilah fresh start yang berarti mulai kembali dengan awal yang baru. Ya, istilah ini sering digunakan ketika seseorang ingin meninggalkan hal-hal yang kurang baik di masa lalu. Ya, dan memilih untuk tetap ke depan. Maksud kami, tetap menatap ke depan ya dengan semangat yang baru. Nah, pagi hari pendengar bisa menjadi momentum yang tepat untuk melakukan fresh start ya. Apapun yang terjadi kemarin, baik itu kegagalan, kesalahan, ataupun hal-hal yang membuat kita kecewa, tidak harus kita bawa terus ke hari ini. Setiap pagi pendengar adalah kesempatan baru, kesempatan untuk memperbaiki diri, mencoba kembali, menyusun rencana, ya, dan melakukan sesuatu yang lebih baik dari hari sebelumnya. Ya, pendengar, jadi mari kita jadikan pagi ini sebagai fresh start, ya. Awali dengan pikiran positif, hati yang tenang, dan tentunya doa. Tidak perlu menunggu hari Senin ya, awal bulan ataupun tahun baru untuk berubah, karena setiap pagi yang kita jalani adalah kesempatan untuk memulai kembali. Ya, pendengar, kami masih temani Anda hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan tetaplah bersama kami di RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: kekayaan. Pelangi indah karena warna mereka berbeda satu sama lain. Keberagaman adalah anugerah, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan, mengingatkan kita betapa indahnya bertoleransi antar kepercayaan. Keberagaman adalah kebersamaan, bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman adalah kita. Genggamlah tangan mereka dan teriak lantang untuk kita, Indonesia dan dunia.
1: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
2: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
3: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa dan saya Indonesia.
4: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
5: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa dan gue 100% Indonesia.
6: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
7: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
8: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
9: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
10: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
11: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
12: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
13: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.
14: Saya Hana,

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

tanpa internet di era yang serba modern ini rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersentuhan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat mendekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber, yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu, harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama, sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin, hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak, di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja diedit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi. Begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, LINE, atau Telegram. Pastikan mode two-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman

pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan. Maka itu saya jadi digital minimalist. Sudah 2 tahun saya jalankan dengan konsisten dan rasakan manfaatnya. Digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalist dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi hidupnya. Saya memilih digital minimalism karena ingin punya kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi dan atensi pada apa yang penting. Ketika Anda menerapkan minimalisme pada rumah Anda, Anda tanya diri kan, apakah barang ini berguna bagi saya? Kalau jawabannya tidak, Anda ucapkan selamat tinggal pada barang itu. Prinsip yang sama saya terapkan pada aplikasi di ponsel. Saya tanya diri, apakah app ini membawa nilai tambah ke hidup saya? Apakah app ini berguna dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, saya hapus app itu. Tapi kalau punya kegunaan besar, ya saya pakai. Penggunaan aplikasi jadi sangat jelas dan spesifik. Makanya di sini ada aplikasi seperti browser, chat, email, e-commerce, bahasa asing, peta, dan transportasi. Dan meski saya punya Twitter, tapi nggak ada aplikasinya di sini. Untuk menghindari kecanduan dan akhirnya buang waktu. Twitter juga saya gunakan secara spesifik, tidak ikuti akun manapun karena tidak merasa perlu. Twitter hanya untuk berbagi info tentang apa yang sedang saya kerjakan atau sharing referensi film. Kenapa saya begitu protektif terhadap atensi saya? Karena apa yang kita lihat atau dengar dalam keseharian sangat berpengaruh pada cara pandang dan kualitas hidup yang kita miliki. Menggunakan teknologi digital yang sembrono membuat pikiran penggunanya keruh, sulit fokus. Penelitian mengungkap, orang yang kesulitan fokus, pikirannya cenderung negatif, berkutat pada apa yang salah dalam hidup, dan melupakan apa yang sebenarnya sudah berjalan baik. Ia juga lebih sering cemas, lelah mental, bahkan depresi. Nah, kalau sudah begini, gimana mau jadi individu yang fungsional, produktif, dan tentram, ya kan? Jadi, masuk akal ketika CEO perusahaan teknologi Silicon Valley seperti Steve Jobs dan Bill Gates tidak memperbolehkan anak-anak mereka main iPad atau punya ponsel pintar sebelum cukup umur di rumah atau di sekolah. Jack Dorsey meditasi 1 jam setiap hari untuk menjaga kejernihan pikirannya. Mereka semua tahu betul dampak buruk penggunaan teknologi yang tidak cermat dan tidak bijak. Atensi adalah emas. Mahal. Maka itu, baiknya kitalah yang menggunakan teknologi. Jangan sampai kita biarkan teknologi memanfaatkan kita. Kita yang meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. Kalau mau, Anda bisa bawa hubungan Anda dengan teknologi digital ke arah baru. Caranya, salah satu yang efektif adalah tips digital declutter atau beberes digital ala Cal Newport. Selama 30 hari, cermati betul, kemudian babat aplikasi yang tidak memberi manfaat maksimal bagi Anda. Saya memang nggak punya app medsos di ponsel, karena bagi saya hanya jadi sumber distraksi. Tapi jika Anda butuh medsos hanya untuk keperluan bisnis saja, dan memang membawa manfaat besar bagi Anda, yang nggak perlu dihapus, cermati dan putuskan apa yang terbaik untuk Anda. Ganti waktu Anda yang dulu terisi main gadget dengan aktivitas santai analog yang Anda sukai. Apakah itu kerajinan tangan, ngulik sesuatu, main alat musik, melukis, menulis puisi, main board game, baca buku, olahraga, atau gabung komunitas. Langkah ini sangat penting, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. Kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Solitude. Ciptakan kembali ruang bosan dalam hidup Anda dan biarkan pikiran Anda berkelana ke sudut-sudut kreatif. Setelah bereksperimen 30 hari beberes digital, menikmati pikiran yang lebih jernih dan hari-hari yang lebih produktif, boleh kok Anda unduh kembali aplikasi yang tidak esensial ke ponsel Anda. Kemungkinan besar selera Anda terhadap aplikasi ini sudah hilang, sehingga akhirnya Anda nggak pakai lagi secara permanen. Tertarik merebut kembali atensi yang berharga ini? Kalau ya, selamat mencoba.

Ya, selamat siang saudara pendengar, sebuah lagu dari Fatan tetap di sini sekaligus menjadi lagu yang mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz. Dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah

0: Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada

0: Oke, es verdad que no resulta evidente.
1: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki 2 gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa 2 tidak akan berhenti menjadi 3, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini,

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persib Bandung dua, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kan juara, target juara.
1: Target juara banget. Pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya. Kalau presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orat Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya Kak Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh Pak.
1: Baik
2: ya.
1: Siap.
2: Oke baik, terima kasih Pak Nur, selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan. Thank you.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EW 2026 Free Fire

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim. Bahkan jadi manusia amfibi beneran.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Saya Dini Oktariani kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026. Semoga Anda terkabar sehat ya dan masih terus bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini pendengar. Hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti kita di rangkaian musik dan informasi di Riau Siang, dan pastinya saya sudah menyiapkan beberapa informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan di siang hari ini pendengar.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Let's start.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Rari Bengkalis. Selamat siang kembali kami menyapa Anda di hari ini, tepat Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Rida Zadi hingga sore nanti menemani ruang dengar Anda dengan berbagai informasi dan juga hiburan. Tepat pukul 12 siang kami ucapkan selamat beristirahat kembali ke rumah atau juga sudah mulai makan siang ya. Dan yang paling penting tetap sehat senantiasa. Semoga hari ini merupakan hari kebahagiaan untuk Anda semuanya pendengar. Kita masih temani kembali dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik di sesi Budaya Nusantara kali ini. Nanti kami hadirkan lagu-lagu kedaerahan. Tetap bersama Pro Satu Rari Bengkalis.

Baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gudo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitab.

0: Peringkat saat ini sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Bengkalis dan wilayah sewaktu dengannya. Sejenak kita akan dengarkan kumandang azan.
1: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an." Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain." Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat, teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu ditanya lagi, "Sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Mulut dan kemaluan." Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, "Barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga." Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih, teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah SAW, tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad SAW ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah? Ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak difikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga, teman-teman sekalian, pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang salihah luar biasa, masih difitnah, dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling anda khawatirkan atasku? Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah lisan kita, dan ingat balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida, dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71 ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha, dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Dari lagu Sumatera Barat kali ini menemani siang Anda di Nuansa Budaya Nusantara kali ini mendengar. Selamat beristirahat dan juga menikmati makan siang, dan juga Anda bersiap-siap untuk kembali bekerja nanti pada pukul 13 siang ya. Sembari kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda, kita update nanti tepat pukul 13 dalam informasi Riau Siang akan kami hadirkan melalui Pro 1 Hari Pekan Baru. Kita masih hadirkan satu lagu dari Bigiru berikut ini.

0: Jadi sebenarnya sangat mudah Pak bagi kami untuk bisa beternak ataupun barang logistik itu seperti ayam, telur bisa di checkpoint. Itulah salah satu kerja dari Pinsar Pak, mensurati Pinsar provinsi tetangga kita agar melakukan hasil peternakan itu dilakukan checkpoint di perbatasan Pak.
1: Kegiatan ekspedisi rupiah berdolar ini tidak hanya membuat logistik, tetapi juga mengumpat amanah yang untuk memperkuat kedaulatan negara melalui penguatan peran rupiah sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap
2: pokok-pokok berita utama untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Peternak usulkan pengaktifan kembali checkpoint perbatasan untuk pengawasan distribusi ayam dan telur di Riau. Waltario Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Siang selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Bank Indonesia kembali memperkuat layanan kas hingga ke wilayah kepulauan melalui pelepasan tim ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang sudah dilepas secara langsung oleh pelaksana tugas PLT Gubernur YSF Haryanto Senin kemarin. PLT Gubernur mengatakan ekspedisi ini bertujuan memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T memperoleh uang rupiah yang layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai. Menurut PLT Gubernur, kondisi geografis Riau yang memiliki banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi uang tunai. Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya menghadirkan layanan kas hingga ke pulau-pulau yang sulit dijangkau.
2: Kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat ini tidak hanya membuat misi logistik, tetapi juga mengemban amanah yang untuk memperkuat kedaulatan negara melalui penguatan peran rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap masyarakat di wilayah 3T semakin merasakan kehadiran negara dan semakin mencintai serta menggunakan rupiah dalam seluruh transaksi ekonomi sehari-hari.
1: Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Panji Ahmad mengatakan, ekspedisi rupiah berdaulat telah dilaksanakan sejak tahun 2012 bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Hingga kini program tersebut telah menjangkau lebih dari 760 pulau melalui 160 kegiatan. Dan pada tahun 2026, Bank Indonesia melaksanakan 23 ekspedisi di berbagai wilayah Indonesia. Dan Provinsi Riau mendapat kesempatan menjadi lokasi pelaksanaan ekspedisi ke-14. Panji Ahmad menjelaskan dalam pelaksanaan, tim akan membawa uang layak edar senilai sekitar 6 hingga 8 miliar rupiah untuk melayani masyarakat di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Mendol, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi.
3: Di tahun 2026 besar 8 miliar rupiah, itu juga akan diedarkan ke 3 pulau tadi. Kita akan ada ke 5 pulau. Pertama di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Mendol, Saiguntu, dan Pulau Tebing Tinggi. Kami berbangga bahwa kantor pusat memberikan kesempatan pada Riau untuk tetap melaksanakan hal ini. Kita berharap juga dengan IRB ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memberikan pengedaran uang yang baik, uang yang layak edar, dan dengan jumlah yang cukup. Dan tentunya juga menjaga kedaulatan negara kita dengan rupiah yang berdaulat.
1: Panji Ahmad menambahkan ekspedisi dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 27 Juli 2026 dengan menggunakan kapal Republik Indonesia atau KRI Lepu, di mana pada kegiatan ini selain layanan penukaran uang, kegiatan juga diisi dengan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, sosialisasi sistem pembayaran digital, layanan kas keliling, serta penanaman mangrove sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, peternak usulkan pengaktifan kembali checkpoint perbatasan untuk pengawasan distribusi ayam dan telur di Riau. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar mendorong adanya penguatan pengawasan distribusi hasil peternakan melalui pengaktifan kembali pos pemeriksaan atau checkpoint di sejumlah wilayah perbatasan Provinsi Riau. Asril, salah seorang peternak ayam petelur di Kampar, mengatakan keberadaan checkpoint akan membantu peternak dalam mengawasi pergerakan barang logistik peternakan yang masuk maupun keluar daerah.
5: Jadi sebenarnya sangat mudah, Pak, bagi kami untuk bisa peternak ataupun barang logistik itu seperti ayam, telur bisa di checkpoint. Itulah salah satu kerja dari Pinsar, Pak, mensurati Pinsar provinsi tetangga kita agar melakukan hasil peternakan itu dilakukan checkpoint di perbatasan, Pak.
4: Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, menjelaskan bahwa Provinsi Riau sebelumnya telah memiliki 5 titik checkpoint yang tersebar di beberapa kabupaten. Namun saat ini sebagian besar pos tersebut belum beroperasi karena keterbatasan anggaran daerah.
6: Nah, checkpoint sebetulnya di Riau ini itu sudah ada 5, ya kan? Di Kampar, kemudian di Rokan Hilir, kemudian di Indragiri Hilir, kemudian yang di Kuansing ada. Cuma memang saat ini kita non aktif, tidak aktif lagi karena keterbatasan anggaran yang ada di provinsi. Tapi itu tidak akan menghalangi kita untuk melanjutkan ini, karena insya Allah tahun depan kita coba lagi ada itu mengaktifkan checkpoint lagi.
4: Pengaktifan kembali pos pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian distribusi komoditas peternakan, menjaga kesehatan hewan, serta memberikan kepastian bagi peternak dalam menjalankan usahanya. Demikian, Alwi Suryat Maja melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kembangkan pakan ternak mandiri, mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Riau sosialisasikan budidaya dan pengolahan tepung manggot. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Mahasiswa kuliah kerja nyata Kukerta Universitas Riau kembali menggelar sosialisasi budidaya maggot black soldier fly BSF sebagai upaya mendukung kemandirian pakan ternak di Desa Rumbai Jaya. Pada kegiatan tersebut, mahasiswa juga memperagakan cara mengolah maggot menjadi tepung sebagai bahan pakan bernilai gizi tinggi dan lebih ekonomis bagi peternak. Program ini bertujuan memberikan alternatif pakan yang dapat menekan biaya produksi peternakan sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pemanfaatan maggot BSF. Kegiatan berlangsung bersama kelompok ternak Tunas Muda di Blok K1 Desa Rumbai Jaya dan mendapat antusiasme dari para peserta. Ketua Kelompok Ternak Tunas Muda, Turiman, mengapresiasi kegiatan yang dinilai memberikan pengetahuan baru bagi anggota kelompok. Menurutnya, teknologi pengolahan maggot dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak secara mandiri.
8: Mudah-mudahan bisa dikembangkan atau menambah hasil ekonomi anggota, dan kalaupun tidak diproduksi banyak, ya mudah-mudahan untuk bisa untuk ternak sendiri, mudah-mudahan ternak tersebut ya apa yang gizinya tercukupi lah di situ, untuk lembu atau ayam, itik, bahkan sebagainya, itu kan masih bisa dipakai kemana-mana. Bahkan kami bersyukur sekali lah untuk kakak-kakak kita ini dari Undi, bisa memberikan sedikit ilmu kepada anggota kami. Ya, tanggapannya alhamdulillah baik-baiklah, semuanya bagus itu dari anggota tersebut.
7: Dukungan juga datang dari Kepala Dusun Gedung Wari, Budi. Ia menilai inovasi pengolahan tepung maggot memiliki potensi besar untuk diterapkan oleh masyarakat dan kelompok ternak lainnya di Desa Rumbai Jaya.
9: Cukup bagus, karena ini mudah-mudahan bisa membantu kelompok yang ada ataupun masyarakat kami, dan mudah-mudahan bisa dikembangkan di masing-masing kelompok.
7: Melalui kolaborasi antara mahasiswa Kukerta Universitas Riau, kelompok ternak Tunas Muda, dan pemerintah desa, program ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian pakan ternak sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis pemanfaatan maggot BSF di Desa Rumbai Jaya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar, dalam upaya memberikan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat, Bazar Pangan Murah kembali digelar yang dipusatkan di salah satu pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
10: Guna menurunkan tingkat inflasi dan membantu perekonomian masyarakat, Bazar Pangan Murah kembali digelar secara berkala oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pihak swasta pada Selasa pagi di salah satu pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Penyelenggara Bazar Pangan Murah, Dian Citra Andriani, mengatakan bazar ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan harga pangan yang lebih murah di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dian menjelaskan pihaknya menyediakan ratusan kilogram hingga liter bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, serta bumbu dapur seperti cabai dan bawang. Kegiatan Bazar Pangan Murah ini rutin dilaksanakan sebulan sekali dengan lokasi yang berpindah-pindah termasuk di luar kota Pekanbaru.
11: Tujuan acara ini adalah tentunya kita menurunkan tingkat inflasi. Kita tahu saat ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, dan kita juga bisa untuk membantu masyarakat supaya mereka mendapatkan harga yang murah gitu. Jadi kita mengadakan per bulan, tapi kita tidak selalu di sini. Kita itu roadshow bisa di dalam kota Pekanbaru dan juga bisa di luar kota Pekanbaru.
10: Sementara salah seorang warga, Rini, mengaku sangat terbantu dengan adanya Bazar Pangan Murah. Menurutnya, harga barang-barang pokok yang dijual di bazar jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran atau warung.
12: Sangat murah, bisa di warung 40, di sini bisa jadi 15. Semoga makin banyak bazarnya, jadi mudah kami membeli barang yang murah, soalnya barang pangan sekarang kan makin naik gitu, jadi kebutuhan untuk kami makin banyak.
10: Masyarakat berharap bazar pangan murah dapat lebih sering digelar di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok saat ini. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi Riau mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
13: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau terus mendorong terciptanya lingkungan ramah anak melalui berbagai program edukasi dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Anggi Wahyuni, analisis kebijakan ahli muda DP3AP2KB Provinsi Riau, mengatakan hal tersebut Selasa 21 Juli 2026 dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2026. Menurutnya, salah satu program yang dijalankan adalah sekolah ramah anak yang berfokus mencegah kekerasan termasuk perundungan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
14: Semuanya harus bersinergi, tidak hanya orang tua, pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah, tapi juga ada yang lain, lembaga masyarakat, dunia usaha, media cetak ataupun online, semuanya terlibat itu dalam menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak.
13: Sementara itu, Wakil Forum Anak Provinsi Riau, Rema Julia Kanza, mengatakan Forum Anak memiliki peran sebagai pelopor dan pelapor.
14: Laporkan. Jadi rasa sayang itu bukan diwujudkan dari kita memberikan materi saja, tapi rasa sayang itu juga bagaimana seorang orang tua itu mendengar apa yang dibutuhkan anaknya. Terus lindungi, jadi kita harus melindungi anak-anak itu dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi. Itulah pentingnya peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
13: Melalui peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah Provinsi Riau berharap seluruh pihak berperan aktif dalam melindungi, mendampingi, dan memenuhi hak anak demi mewujudkan generasi yang sehat, aman, dan berdaya saing. Puncak peringatan Hari Anak Nasional di tingkat Provinsi Riau digelar Minggu 26 Juli 2026 di halaman kantor Gubernur Riau, yaitu senam bersama, permainan tradisional, edukasi kesehatan, penampilan seni dari anak-anak, serta pemeran edukasi dari berbagai instansi. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Salah satu cara mengurangi alih fungsi lahan, pemerintah dorong petani dalam berinovasi dari 2 kali panen setahun menjadi 3 kali panen. Sementara DPRD apresiasi dan mengajak petani meningkatkan hasil panen dengan dukungan berbagai pihak. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya memperkuat sektor pertanian sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Salah satu fokus utama yang dilakukan adalah mempertahankan lahan persawahan agar tidak beralih fungsi, sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen demi meningkatkan kesejahteraan petani. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Supendi menegaskan bahwa pemerintah berharap lahan sawah yang ada tetap dipertahankan sehingga tidak terus berkurang akibat alih fungsi menjadi perkebunan atau peruntukan lainnya. Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat terus mencari berbagai inovasi agar usaha tani padi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mampu menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi petani. Ia juga menjelaskan saat ini produksi padi di Bengkalis telah mencapai sekitar 7,6 ton per hektar. Kedepan, pemerintah menargetkan peningkatan hasil panen padi mencapai 8 ton per hektar. Selain meningkatkan produktivitas, pemerintah juga berupaya menambah intensitas tanam dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun.
16: Jadi supaya tidak terjadi alih fungsi lahan, tentunya pemerintah bersama masyarakat bagaimana membuat inovasi-inovasi secara ekonomis bahwa ladang padi ini juga untuk menjanjikan kesejahteraan masyarakat.
15: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Asep Setiawan memberikan apresiasi atas sinergi antar pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak menjadi motivasi tersendiri bagi para petani untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
17: Kami juga berharap kegiatan seperti ini bisa terus ditingkatkan dan juga berkelanjutan, dan semangat petani, khususnya petani yang ada di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil ini juga semakin bertambah, sehingga apa yang diharapkan ketahanan pangan itu bisa terwujud.
15: Ia berharap kegiatan pendampingan dan juga dukungan kepada petani dapat terus berlanjut, sehingga semangat masyarakat dalam mengelola lahan pertanian semakin meningkat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, mobil terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Hang Tuah Pekanbaru. Polisi lakukan penyelidikan dan pasang polis lain. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
18: Satu unit mobil Toyota Kijang kapsul terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Hang Tuah Pekanbaru pada Senin malam. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman di lokasi kejadian. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, Dul Gamar, mengatakan upaya pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam. Api pun berhasil dipadamkan dan dilakukan proses pendinginan.
19: Ini yang terbakar kan kita nggak pasti antara mobil atau SPBU. Cuman dari laporan warga katanya mobil yang terbakar. Nah, kalau kita itu yang kita turunkan itu yang dari Pos Senayan 1 unit, dari Kopan 2 unit, dari Mako 1 unit. Jadi total semuanya ada 5 unit sama armada rescue.
18: Sementara itu Kapolsek Kulim Kompol Didi Antoni mengatakan mobil yang terbakar merupakan milik Beni. Berdasarkan keterangan saksi, mobil Kijang kapsul berwarna biru itu tengah mengisi BBM jenis Pertalite. Saat proses pengisian berlangsung, terdengar suara letupan dari bagian bawah kendaraan yang kemudian diikuti munculnya kobaran api.
20: Di dalam kan juga kita nanti. Jadi kita juga sudah telepon juga dengan dari pihak Pertamina sesuai dengan SOP-nya, memang harus dipolis lain semuanya, dihentikan aktivitas sesuai dengan SOP Pertamina juga, antisipasi kalau ada kejadian-kejadian susulan, ya harapan kita jangan jadi gitu yang berkenan.
18: Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Lokasi kejadian pun telah dipasang polis lain sehingga aktivitas pengisian bahan bakar dihentikan sementara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Pertina Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2026 dengan target membawa pulang medali sekaligus menyiapkan regenerasi atlet untuk ajang nasional berikutnya. Kairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Pemprov Pertina Riau terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026. Organisasi tinju amatir tersebut menargetkan mampu mempersembahkan hasil terbaik bagi bumi lancang kuning melalui raihan medali pada ajang yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara. Ketua Pemprov Pertina Riau, Doa Nababan, mengatakan proses pembinaan atlet sudah berjalan sejak sekarang. Pihaknya merencanakan akan memberangkatkan sekitar 10 petinju terbaik untuk memperkuat kontingen Riau di PON Bela Diri 2026.
2: Rencana yang akan kita ini kan 10 orang kan, 5 putra, 5 putri. Cuman ya kita lihat juga lah keuangan dari Pemprov nanti ya seperti apa. Kalau seleksinya nggak ada sih. Memang ada kejurprov nanti di bulan 9. Cuman ya kita pastikan mungkin mereka juga sih yang menang, karena memang udah dari awal kita persiapkan. Abang kalau dari dulu emang kalau selalu didengar target abang takut, tapi kita pasti lakukan yang terbaik lah.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pemprov Pertina Riau, Darman Hutauruk, mengatakan hasil positif yang diraih pada ajang Sumatera Duel Boxing di Medan, Sumatera Utara menjadi modal berharga dalam menata PON Bela Diri 2026. Pada kejuaraan tersebut, petinju Riau mampu membawa pulang sejumlah medali dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
3: Ini ya, ajang uji coba lah untuk menuju PON Bela Diri di bulan Oktober nanti.
1: Ia optimis pembinaan berkelanjutan yang dilakukan Pertina Riau akan melahirkan petinju-petinju berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional dengan kombinasi atlet muda berbakat dan persiapan yang matang. Pertina Riau berharap mampu mengharumkan nama daerah pada PON Bela Diri 2026 sekaligus menyiapkan regenerasi atlet untuk masa depan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Rio Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Peternak usulkan pengaktifan kembali checkpoint perbatasan untuk pengawasan distribusi ayam dan telur di Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional dari RRI Jakarta. Pendengar, nanti akan dipandu bersama dengan Isan Tarore dan juga Seliana Jamil. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia. Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rri pro1jakarta atau juga RRI Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Dicintai seorang CEO. CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku. Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan, Kak?
2: Masih
1: diperjuangkan ya.
2: Harusnya.
1: Masih
0: diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya.
1: Ya karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya, Kak?
2: Benar banget, benar.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih enggak ya, masih enggak ya?
1: Gue masih diperjuangkan enggak ya?
2: Layak.
1: Tapi congrats ya Kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
2: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar, diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
2: Udah sebulan, tanggal 16 ya. 16 bulan Juni.
1: Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
2: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga

0: angkatan sekarang atau kakak?
1: Ups, gak tadi.
2: Ke depan anak-anak Gen Z.
0: Oh, Gen Z.
2: Jaman-jaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationshipnya tuh yang ke married, mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang. Kelihatannya dengarnya kok ya enak asik, kayaknya gampang, tapi pas di-tag nyanyiin ternyata
0: tidak semudah itu
2: Ferguson.
3: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
2: Ya lumayan sulit,
0: challenging waktu. Ya
2: iya benar-benar
0: jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya,
2: benar-benar.
0: Seperti judulnya masih diperjuangkan, benar-benar masih berperjuangkan ini untuk mau menyanyikannya.
2: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
3: Butuh perjuangan ya.
0: Ini ciptaan siapa, Kak?
2: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
0: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
2: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
0: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
2: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
1: Dari proses awal sampai rilis. Nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat di take, nah itu jadi sesuatu
0: tak semudah
1: pasti pokoknya teknis lah itu, ternyata butuh perjuangan.
0: Ya sesuai nama, masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih?
3: Kira-kira gitu, lagunya gitu.
2: Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
3: Udah terlanjur dinikahin ya.
4: Perkawinan.
0: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
2: Emang iya.
3: Coba bertahan. Itu pas banget. Pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
0: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
2: Satu hati benar nyambung.
3: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
3: Iya, halo.
5: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
0: Waduh. Aku ada terus tahu.
3: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
0: Aku ada terus.
5: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
0: Minggu lalu Bang Iksan, aku,
3: tapi sama
0: minggu sebelumnya.
3: Dede ya?
0: Minggu sebelumnya baru.
3: Jadi gak bareng Sally kayak Iksan ya.
0: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
5: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah.
0: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
3: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
5: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung Benijo.
0: Feedback banget Bung. Kan
5: pertanyaannya untuk Mbak Gema.
2: Iya benar.
5: Pertanyaannya untuk Mbak Gema. Sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
0: Terus
5: Bang Rio Rinaldi ini kan seorang ranger, produser, baru apalagi pencipta lagu, kalian punya. Apakah ada hal, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi ranger, produser dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Langsung
5: kita menyapa yang lagi menyiar di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong, itu aja. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kenny Joy ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
0: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
3: Halo. Halo. Bang Albert putus kayaknya ya.
0: Bang Albert. Halo.
3: Oke, putus kayaknya ya. WhatsApp, kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
0: Halo siang.
4: Halo, selamat siang.
3: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
3: Hendra di Bang Sumbar. Hendra. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
3: Halo Bang Hendra.
0: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
4: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
0: Oke. Okay.
4: Udah mencetak album apa belum gitu?
3: Oke. Okay. Okay. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
4: Hah?
3: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
4: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
3: Oke, okay. Pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Okay. Okay. Gitu saja.
4: Iya, gitu saja. Oke. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
3: Oke. Okay. Okay. Itu saja, Bang Hendra.
4: Ya.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
3: Wow. Baik. Terima kasih, Bang Hendra.
0: Terima kasih banyak
3: udah. Selamat siang.
4: Ya, sama-sama, Mbak.
3: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
0: Boleh dong.
3: Semangat ada. Banget nulisnya ya.
0: Saking semangatnya. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak pendengar? Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya itu terlalu rapi.
3: Bang Benijo ya.
0: Dari Bung Benijo di Manado, dia tanya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
3: ya,
0: dari tahun berapa sebenarnya?
2: Ini karir profesional kayak
0: sebagai penyanyi.
2: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
0: Nyanyi.
2: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
0: Panggung ke panggung salah ya. Oke, oke, oke.
2: Baik. Terus sempat vakum kan lumayan lama vakum, terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu, nyanyi aktif lagi.
0: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
2: Iya, benar.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
3: Kalau cewek sensitif ya.
0: Aku juga enggak berani nanya.
3: Baik.
0: Terus Bung Benijo nanya juga tantangannya buat Bang Rio, selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
1: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
0: Kelas berapa SD?
1: Kelas 4 SD.
0: Tahun 83. Oke.
1: Okay. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
3: Wow.
1: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
0: Oke, okay. Ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
1: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini Ojini.
0: Aduh,
3: emang udah aktif di situ.
1: Udah kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
3: Luar biasa.
1: Sampai pernah produce bantu Warna, lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
0: Banyak tuh. Terus Indah lanjut Nefertari,
1: dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun untuk jadi produk spesialis. Nah akhirnya
3: keren banget.
1: Terima kasih.
0: Terus Om.
3: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini.
1: Akhirnya aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
3: Oke.
1: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland. Aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label. Label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih. Tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga.
0: Gitu.
1: Abang Iksan.
0: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
1: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
3: Aduh.
1: Ya.
3: Matiin mic dulu, matiin mic ya.
0: Cana ya.
1: Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
3: Ini CEO yang menyamar ya.
0: Definisi
3: luar biasa.
0: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
3: ya.
0: Padahal aslinya dia yang luar punya itu biasa. Semua.
3: Keren banget, keren.
0: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya, di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
1: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya, biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama yang di Lamiri. Yang violinis kan. Tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
3: Sama-sama. Sama-sama Uda ya.
1: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
3: Oke.
0: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
1: Pernah.
0: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu Raja beneran jadi Raja, yang satu Akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya. Mungkin. Jadi tidak bertunas, akar saja.
3: Keren.
0: Berarti nanti lain kali begini tunas, Bang.
1: Betul. Jadi biar nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul. Jadi tunas ya.
0: Iya kan, Bang?
3: Keren.
0: Kita bikin nanti ya.
1: Kita bikin.
0: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
1: Secara nasional.
3: Tuntas secara nasional.
0: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Suma, pertanyaannya tadi juga sama.
3: Sama.
0: Pernah enggak?
2: Grup musik itu band.
0: Iya, band ataupun atau grup vokal.
2: Kalau band banyak sih, hari-hari juga.
1: Karena dia reguler juga kan.
0: Jadi sempat reguler
1: klub dan lain-lain tiap hari.
0: Jadi
1: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol muka.
2: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
0: Ganti-ganti band ya.
2: Benar-benar.
0: Iya, karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
2: banyak
0: ya semuanya.
2: Random banyak disebutin banyak.
3: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
0: Ica di Sulawesi.
3: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
0: Halo.
6: Halo Mbak Shaili, Mbak Kutan, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
0: Udah lama gak dengar suara Ica nih?
6: Indonesia.
3: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Iksan.
0: Semoga cepat sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
0: Ya Allah, sakit apa Ica?
3: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
0: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
3: Oke.
6: Mbak Iksan, tapi Ica sempetin.
0: Luar biasa.
3: Terima kasih Ica ya. Sehat ya Ica ya.
0: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin
3: amin.
0: Imun ya.
3: Amin.
6: Semoga Mbak Selly sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
0: Iya, amin dong. Harus dong semangat dong.
3: Semangat Ica ya.
0: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
0: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
3: Sambil nonton.
2: Kuning cerah.
6: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
3: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
0: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
0: Yang terbaru.
3: Masih diperjuangkan.
0: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
3: Produsernya ada Bang Rio.
0: Bang Rio
3: Rinaldo, produsernya.
6: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
0: Oke.
6: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
0: Amin.
6: Sama Mbak Segi juga, sama Mbak Iksan. Dan pokoknya semuanya pekerjaannya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih Mbak Ica.
0: Terima kasih banyak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan. Jauhnya tuh. Luar biasa ya.
0: Dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
2: Ini penyanyi baru stok lama.
3: Penyanyi baru stok lama.
0: Berarti baru 3 tahun di Nada Bumi.
2: Gabung Nada Bumi tahun kemarin.
0: Oh, baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi. Iya, iya. Ya, benar-benar luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru? Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh enggak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk Okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
1: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
0: Oh, banyak.
3: Wow.
0: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
1: Karena biasa sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
0: Iya, nah,
1: ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawai beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah, satu selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten, karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya, ah masa sih itu mempengaruhi algoritma. Ya iya, memang itu dunianya lagi. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16.000 penonton pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong ya om, tapi kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak?
0: Betul.
1: Lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini. Besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan ya.
3: Asal nggak berlebihan ya.
1: Ada koridornya, bangsa, benar. Kan dia penyanyi ini ya.
0: Masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
1: Ngerjain gua tuh gimana? Dengan disuruh pulang, cemburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah. Pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-pop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
0: Makanya ada Bang Henry tadi itu kan ada, tuh
1: ya,
0: aduh gitu. It's nice.
1: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
0: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
3: Wah, luar biasa.
1: Jadi masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
3: Bisa aja Bang Rio ya.
1: Dolar lagi
2: tinggi-tingginya
1: Bang
2: Iksan. Kan CEO yang menyamar tadi
0: katanya. Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
1: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
0: Iya. Betul. Setuju aku. Setuju.
1: Ada di Nada Bumi. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya sehingga biayanya jadinya lebih.
0: Iya, jadi sewa villanya ya sekali, tapi untuk 8 ya, tapi artis.
1: Kita tuh salah satu yang di luar kan Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
3: Oke.
1: Nah, gitu ceritanya.
0: Nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
1: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Itu untuk membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya musikpreneur. Nah itu yang kita bahas tuh, teknis-teknisnya gimana. Terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik, gimana caranya bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
0: Okay, nice.
3: Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi, mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
0: duluan. Ibu Farida dulu ya. Boleh.
3: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
7: Halo,
3: Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, selamat siang. Silakan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
0: Betul,
3: iya betul. Bu Farida.
7: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
0: Tempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung sama kita.
7: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
3: Silakan Ibu Farida.
0: Selamat siang. Karena cuman Gema yang pakai.
3: Gema sama Karyo. Iya.
0: Gemanya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
3: Kalem banget suaranya.
2: Iya dong, harus kalem.
7: Iya, bisa jumpa ya. Ini ke Gema Akmar sama Rio Rinaldi ya.
3: Iya.
7: Ini sejak kapan ya selalu berdua? Kan ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
0: Oke.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
0: Oke.
7: Ibu Farida tanyakan ya.
0: Oke.
7: Ihsan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, kami Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio ya, salam sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
3: Amin. Silakan.
0: Kakakku mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
1: Udario.
8: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
0: Betul. Makanya menyapanya langsung Uda.
8: Iya.
2: Bisa tahu ya, Uda.
8: Udario ini kan komposer in musik yang.
0: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserinnya.
0: Oke.
8: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
3: Oke.
8: Buat Gema Asmara, ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Udario. Semoga sukses ke depannya.
0: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
3: itu
0: banyak.
3: Itu saja ya, Barahma ya.
8: Boleh salam-salam.
3: Boleh, silakan.
0: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana kita Mirama Sister. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
0: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
3: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats,
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio keren. Juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak. Maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut
2: tapi
1: aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Gak apa-apa. Aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu, apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke deh, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh. Ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih. Yang
0: pertama itu Farida. Oh, Farida. Oke, Farida.
1: Kalau Ica tadi udah ditanya. Nah, kalau dari baca, Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, "Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai kapan gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya.
0: Satu tahun ya kurang lebih
2: ya. Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada teman kenalin ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia. Oke, mau enggak jadi gini oke, kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya
2: untuk dia. Yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 aku, lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau
1: betul.
2: Kita langsung tembak ini kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau
1: saya
2: ke dia
1: enggak
2: jadi apa-apa.
1: Nanti dia kicak. Bisa jadi gitu. Ya kalau Gen Z gitu.
0: Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Lah, perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
0: Pejuang
3: penyanyi.
2: Oke. Okay. Wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rama, silakan.
1: Dari Kak Rama. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Tiara Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits, tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral kayak gitu, ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan. Aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya, ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak Selin ya.
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Selamat
0: baru gabung. Iya. Silakan, boleh, enggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Kak Gema ya.
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus.
1: Ya. Nah, aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin sama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Kata lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Gini Ogini ya. Itu apa ya? Produsernya apa ya?
0: Di Gini Ogini
1: sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau gitu-gitu.
1: Iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Kalau sekarang?
1: Ya, kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke, kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada lagi
1: yang
0: mau ditanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin, Lia juga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Thank you, Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Nangek. Ahmad Irwandi ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana enggak di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa. Ya,
5: jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Iya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Karena inilah kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua Kolperiker ini jadi lagu. Nah untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah dari satu lagu itu misalkan bisa menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan ahli musik cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, jadi itu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar ya enak termasuk musik daerah itu mau juga dari kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih,
0: Pak Ahmad. Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa lama paling cepat berapa cepat
0: berapa cepat ya
2: semua tergantung waktu dan kebutuhan
1: waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat kalau lagi nggak mood bisa lama kan. Nah tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu
1: betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dikasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Feva ini. Feva kamu di sekolah ngapain aja? Ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catat. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Iya biar bisa memposisikan
2: memposisikan dianya. Jadi pas musiknya selesai aku kasih ini Feva dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya
1: secepat itu.
2: Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap. Nanti timelinenya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita nggak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan nggak jadi-jadi gak sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget
2: perampat, lagi. Katanya intronya doang. Maksudnya belum. Benar kan?
1: Sering banget gitu. Lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah nggak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kita kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: lain-lain. Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah, kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Ya, masa sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
0: sama
1: dan juga
0: Rio,
1: Bang
0: Rio. Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara ini sebenarnya nama aslinya atau nama
1: Di
6: penyanyi gitu
1: berarti. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
6: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
6: Maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Iya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. semua tanah bisa ke wilayah timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke, pembuatan klip ke Maluku. Gak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya,
3: langsung berangkat
6: nih. Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang, Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya,
1: boleh
0: silakan.
1: Ayo, silakan Ayu.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih. Juga Bu Heta Benicio, dan juga untuk Pak Widi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat di
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Asmaranti aslinya.
3: Iya, karena kepanjangan kan. Kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Enggak usah KTP. Rekening aja.
2: Bener namanya.
3: Bener. KTP enggak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Rupiah sekali.
0: Wadah, murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
2: Gema.
0: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara. Iya.
0: Luar biasa. Ada aja ini ya. Jadi
2: fansnya gas aja.
0: Fansnya gas aja Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyrightnya nanti.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung. Tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan. Betul ya. Dan banget. Nanti ada, pokoknya adalah rahasia ya, San ya. Setelah ini pendengar, tetap di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Erat Bangsa Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Selia ya, siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya. Wow. Rasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan kata-kata apa itu? Gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirin ya, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah, langsung gini. Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
1: Eliminasi deh. Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet.
1: Lagu Masih Diperjuangkan.
2: Ini.
1: Tapi ada tapinya lagi. Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
0: Gimana tuh? Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselunak. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa kan?
1: Ya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya?
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin. Nih. Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Ah, gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak

0: gitu kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu, dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
2: Greenette.
0: Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Alamatin.
1: Oke. Okay. Coba.
0: Boleh, duet. Boleh.
1: Bisa? Oke, okay, bisa,
0: bisa dong.
1: Bang Rio lagi cari lirik ya.
0: Bisa karena, gitu ya pencipta nyontek ya.
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin abis itu nulis abis itu lupa. Udah. Karena bikin lagi kan. Yeah. Oh, oh.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
3: Versinya doang kan?
0: Iya boleh.
1: Refnya aja.
2: Mau ref mau bagian mana aja boleh.
1: Ya refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah. Ya,
3: refnya aja.
1: Ya silakan.
3: Aku tahu.
2: Hatinya gimana ya?
3: Jadi ya.
1: Tahu. Ya. Ya, gitu.
2: Gimana Fatin?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
3: Tahu tahu.
0: Seru nih, gimana nih?
2: Susah
0: Fatin. Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
2: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
2: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produsernya nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
3: Buri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah. Seininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Fatin. Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh, biar ala-alanya Fatin.
2: Fatin ya. Kita tidak saling cinta, kita tidak saling suka. Kenapa tidak bisa?
1: Ya udah, okay, sekarang dengan versi Kak Gema deh, dengan Bang Rio.
0: Gimana?
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
2: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini.
3: Gimana?
2: Kata.
3: Iya.
2: Yang ini ya.
1: Ya.
2: Kau tahu ya?

0: Ya.
1: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
2: Untung dia di belakang kamera loh.
1: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
2: Betul banget.
1: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
0: Ke Gema dulu atau?
1: Boleh ke Gema dulu.
2: Bebas, ke Gema dulu.
1: Ya, kalau
2: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
1: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
0: Salaman dulu, udah
3: gas. Gas.
1: Saksinya seluruh Indonesia ya.
0: Oke. Gas itu karena ada
1: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
1: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
0: Nanti sekian persen disisihkan lah.
2: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
1: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
2: digital.
3: Ya. Digital ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
2: Yes.
3: Udah pasti
2: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
0: Ya minimum rencana sebulan sekali ada.
2: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
0: minggu depan video klip dulu.
2: Uh-huh.
0: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
2: Oke, ditunggu. Biasa, udah bisa di spill belum sih? Apa? Judul lagunya?
0: Judul boleh.
2: Judul mah boleh
3: yang
2: dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
2: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
1: Ya, luar biasa.
2: Agak noti ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
1: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1, misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
1: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
3: Boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
2: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
0: Nada Bumi.
2: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu. Okay.
0: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
2: Betul banget.
0: Jadi udah bisa, yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
2: Betul banget
0: ya,
2: betul.
0: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita, dengan segala upaya sosmednya diangkat.
2: Betul.
0: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya, talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
2: Yes, amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur, memang menabur semua karya-karya.
1: Bisa aja, gitu. Bisa aja ya, keren banget.
2: Nabur. Salaman lagi. Nabur.
1: Ya. Oke, luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya, Iksan ya.
2: Yes, betul.
1: Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
2: Amin.
1: Lagunya juga bisa booming ya, dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosat Era di Jakarta.
2: Sama-sama. Ditunggu nanti karya berikutnya buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
0: sudah keluar.
2: Sudah keluar.
0: Ini lagu anak-anak keluar. Lagu sebelumnya lagu.
2: Akhirnya ada lagu anak-anak.
0: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
1: Wow.
0: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya.
2: Mantap.
0: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
2: Tuh jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
1: Betul banget.
2: Semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
1: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosat Era di Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
2: Isan Tarore juga pamit undur diri.
1: Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Bye-bye.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita sudah ada di rangkaian Riau Sore ya, dan tadi sudah Anda ikuti 100% Indonesia berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Masih bersama saya Dini Oktariani di sore hari ini, pendengar, di hari Selasa 21 Juli 2026. Dan pastinya saya masih akan menghadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Siaran Mitigasi Bencana Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam dialog interaktif ya, menghadirkan berbagai informasi penting dan aktual bagi masyarakat. Dan saat ini kita berada di program Dialog Kentongan. Berdengar beberapa waktu terakhir kita merasakan kondisi cuaca yang mungkin cukup sulit untuk diprediksi. Pagi hari langit yang terlihat cerah, namun kemudian siang hingga sore tiba-tiba turun hujan deras yang kemudian juga disertai dengan angin kencang. Di waktu lain suhu terasa sangat panas, kemudian berubah drastis menjadi mendung, bahkan hujan yang cukup lebat ya. Jadi perubahan cuaca yang berlangsung cepat ini tentunya memerlukan perhatian bersama, dan kondisi cuaca yang tidak menentu bukan hanya dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, pohon tumbang, angin kencang, petir ya, hingga kekurangan berkurangnya jarak pandang akibat hujan yang lebat. Bagi nelayan, petani, pelaku transportasi maupun masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, informasi cuaca menjadi hal yang sangat penting untuk bisa diperhatikan. Karena itu kesiapsiagaan pendengar menjadi sebuah kunci utama. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk dapat mengikuti informasi perakiran cuaca dari sumber resmi, kemudian juga memahami peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, serta mengetahui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko ketika cuaca ekstrim terjadi. Kemudian bagaimana sebenarnya kondisi cuaca di Provinsi Riau saat ini? Apa penyebab cuaca menjadi lebih dinamis ya, dan seberapa besar potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan pendengar, dan apa saja yang perlu dilakukan masyarakat pastinya agar tetap aman saat beraktivitas. Untuk membahas topik kita pada kesempatan sore hari ini pendengar, cuaca tak menentu, masyarakat tingkatkan kewaspadaan. Saat ini saya sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Bapak Warjono SSI MKOM. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Baik Bapak, mungkin ya. Boleh disampaikan terlebih dahulu ini Bapak, bagaimana gambaran umum sebenarnya kondisi cuaca di Provinsi Riau ya, beberapa ya. Waktu terakhir ini, dan juga mungkin perkiraan beberapa hari ke depan ini Bapak.
2: Ya, kondisi umum cuaca di Rio beberapa hari ini ada hujan ya, bahkan sempat hujannya cukup lebat. Kemudian kedepannya juga masih ada potensi hujan, dan sekarang berada di puncaknya ya, puncak kemarau, tapi ada hujan. Nah ini mungkin nanti banyak yang pertanyaan, kenapa di musim kemarau kemudian ada El Nino kok masih ada hujan? Dan tentunya kemarau ini tidak semestinya harus sering banget, artinya tidak ada hujan sama sekali, tapi masih ada potensi hujan. Nah ini penyebab-penyebabnya hari ini, dari kemarin kemudian hingga beberapa hari ke depan itu masih ada potensi hujan untuk di wilayah Riau.
1: Gitu. Jadi apa yang menyebabkan mungkin masyarakat saat ini merasakan perubahan cuaca yang begitu cepat dalam satu hari? Bahkan mungkin ada yang sampai terheran-heran ya Pak, rasanya tadi ini siang masih panas, cerah,
2: panas, tiba-tiba hujan.
1: Hujan, belum lagi mungkin rasanya hujannya tidak lebat, terus ada banjir akhirnya. Nah ini sebenarnya ada faktor apa saja Pak yang mungkin dapat mempengaruhinya?
2: Jadi di musim kemarau ini potensi hujan masih ada, dan memang ada beberapa wilayah di perairan laut di Samudra India ya, tentunya itu masih hangat, tentunya ada potensi untuk menambah jumlah awan-awan hujan. Walaupun di musim kemarau ketika suhu muka laut ya di samudra yang arah anginnya juga ke sini, sehingga potensi awan hujannya akan bertambah, jadi sehingga potensi hujan yang ada. Beberapa hari ini ada hujan, bahkan tiba-tiba hujan ya, panas siang, panas terik, tiba-tiba sore hujan lebat gitu. Dan sempat kemarin ada beberapa wilayah yang terkena. Jadi kalau hujannya sporadis, artinya di tempat-tempat tertentu kemudian hujannya sangat lebat, diturunkan dalam waktu yang singkat, tentunya akan menjadi tidak seimbang. Artinya ada beberapa tempat yang tidak menampung keseluruhan hujan itu. Walaupun hujannya itu cuma sebentar ya, tapi kalau jumlah hujannya yang diturunkan banyak, tentunya akan menjadi terkena. Nah, ini penyebabnya adalah salah satunya adalah sea surface temperature, yaitu suhu muka laut di Samudra Hindia masih hangat yang membawa masa udara ke kita. Kemudian ada belokan angin yang tentunya dari arah Australia kemudian menuju ke Khatulistiwa dan dibelokkan lagi ke utara, ke timur laut oleh tekanan rendah di sana, sehingga di sini menjadi belokan yang tentunya akan menahan sebentar, dan terjadilah pembentukan awan di wilayah Rio, sehingga ada beberapa awan yang menjadi hujan, bahkan sempat lebat, kemudian kadang-kadang tidak ada sama sekali. Itu memang kondisinya sebenarnya ada pembentukan awan hujan tidak banyak, kemudian dikumpulkan ketika ada belokan angin itu, sehingga di pasti saat-saat di belokan angin itu menjadi hujan yang tiba-tiba turun jumlahnya banyak dan menyebabkan beberapa genangan. Nah, ini potensinya ke depan masih ada untuk hujannya, hujan-hujan ringan hingga sedang, tentunya masih ada sampai berapa hari ke depan masih ada, walaupun di musim kemarau.
1: Oke, baik. Berarti di bulan ini saja ya Pak, ya mungkin di bulan Agustus itu sudah tidak berpeluang terjadi seperti itu.
2: Iya, nanti di bulan-bulan Agustus sudah puncak-puncaknya kemarau, dan mungkin nanti arah angin juga akan berubah rupa, bisa menjadi kencang ya. Kalau semakin kencang di atas, kemungkinan awan-awan ini tidak terbentuk karena tidak adanya sirkulasi angin atau semacam pusaran atau belokan angin. Itu bisa menyebabkan angin ini tidak berhenti atau terbawa ke utara terus. Nah, itu bisa jadi nanti berkurang lah. Tapi untuk beberapa hari ke depan, di Rio sendiri masih ada potensi hujan, walaupun hujannya ringan hingga sedang, kemudian beberapa hari ini, tapi nanti di seminggu kedepannya juga kita masih ada potensi hujan lebat. Ada potensi hujan lebat yang memang beberapa hari ini gitu, yang akan muncul di wilayah Rio.
1: Gitu. Okay. Baik Pak. Ya. Untuk mungkin kalau kita berbicara dari sisi wilayahnya di Provinsi Riau sendiri, di mana mungkin wilayah yang biasanya perlu mendapatkan perhatian lebih terhadap potensi cuaca ekstrim itu, Pak?
2: Ya, untuk di Riau sendiri ya, beberapa hari ke depan ini, 3 hari tidak terlalu signifikan. Artinya ada hujan-hujan ringan yang sedang, tapi memang ada beberapa yang potensi 3 hari ke depan lagi, artinya setelah berapa hari ya, tiga hari setelah ini ada potensi hujan yang agak lebat di wilayah Indragiri Hilir, kemudian ada juga di Rokan Hilir juga, di sana ada potensi itu, kemudian di sebelah baratnya hampir sebelah timurnya bukit ya, artinya pegunungan, itu ada potensi hujan-hujan yang memang tiba-tiba kadang menjadi hujan yang sangat lebat di sana.
1: Oke, baik terima kasih Pak. Pak, mungkin masih banyak juga masyarakat yang perlu sebenarnya mewaspadai untuk cuaca, perubahan cuaca yang terjadi di akhir-akhir ini seperti itu Pak. Tapi ada sebenarnya adakah ciri-ciri mungkin yang bisa kita perhatikan terlebih dahulu Pak, mungkin sebelum hujan lebat atau angin kencang atau petir yang mungkin biasanya terjadi, karena bahkan mungkin walaupun tidak turun hujan seperti itu, bahkan ketika angin kencang itu juga ada petir ya, seperti kilatan menyambar di langit. Nah, ini apa ciri-cirinya mungkin kita bisa lebih mewaspadai terlebih dahulu?
2: Ciri-cirinya sebenarnya ketika akan muncul awan-awan yang berpotensi ada petirnya ya, atau hujan lebat itu, sebenarnya kita akan merasakan gerahannya kondisi ini gerah di wilayah kita itu dua jam sebelumnya kita sudah akan merasakan gerah, terus anginnya juga tidak terlalu kencang, tiba-tiba di sebelumnya juga panasnya terik, nanti akan muncul awan-awan hitam yang sudah menjulang tinggi, tentunya itu akan ada potensi hujan lebat yang disertai petir. Nah, ini biasanya kita akan merasakan gerah, ini disebabkan karena adanya pelepasan energi laten ya, jadi proses cair menjadi embun atau menjadi sebagian, sebenarnya mereka sudah menjadi es, itu dia akan melepaskan energi panas. Ketika melepaskan energi panas itulah kita akan merasa gerah. Nah, ini ciri-cirinya, kalau sampai terbentuk es di atas tentunya akan menjadi hujan yang lebat, ada petirnya gitu. Nah, ini yang kita akan merasakan, yaitu ada rasa gerah gitu ketika berasa belum mau hujan lebat.
1: Ya, berarti bukan hanya perkataan orang dulu sebenarnya ya Pak ya, kalau kita bilang gerah-gerah mau hujan, tapi ternyata ada penjelasan informatifnya seperti itu ya, yang memang mengapa kita sering gerah ketika sebelum hujan lebat terjadi.
2: Sebelum
1: seperti
2: hujan,
1: itu.
2: Iya, karena ada pelepasan energi laten, jadi perubahan wujud itu biasanya melepaskan energi.
1: Ya, tapi kalau kita bicara mungkin Pak, seberapa akurat mungkin perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG untuk masyarakat seperti itu?
2: Iya, mungkin kadang masyarakat bertanya-tanya, perakiraan yang ada di handphone kadang kan ada yang bukan dari BMKG. Bisa menjadi kadang, wah katanya hujan, tapi kadang-kadang enggak. Kalau pingin jelasnya sebenarnya tinggal diketik aja cuaca.bmkg.go.id, itu langsung di situ, kemudian begitu akses akan menunjukkan di lokasi itu dan akan menampilkan perakiraan cuaca di saat itu atau minggu ke depan juga bisa langsung, bisa diklik gitu kan. Ini akurat yang kita sampaikan ini sebenarnya, perakiraan cuaca ini kan kita sebenarnya menghitung, jadi kalau dulu ada persamaan-persamaan garis, persamaan deret hitung, nah itu sebenarnya kita yang gunakan seperti itu. Jadi misalnya ada persamaan garis, ya, besok saya melengkung, di garis ini akan melengkung di sini, kemudian ada pola-pola deret-deret hitung, ini nanti langkah kedua, langkah ketiga itu apa? Nah, kami membaca itu bahwasanya nanti di jam sekian itu ada hujan, yang dari kontrol kami atau dari sensor kami itu menunjukkan bahwa hal ini akan menunjukkan hujan. Jadi kalau dibilang akurat, kami tak akan percaya akurat karena ini penghitungan, bukan berdasarkan kalau orang bilang ramalan gitu. Kami sebenarnya memperkirakan atau dari hasil hitungan yang dipresisi lah, sehingga perakiraan itu bisa mendekati lah 100%. Mungkin bisa langsung masyarakat bisa mengontrol sekalian di cuaca.bmkg.id, di situ langsung dicari, di situ ketika tidak sesuai bisa dilaporkan, di situ ada menu tidak sama dengan perakiraan sehingga tidak kecewa dengan hasil perakiraan yang ada di handphone gitu.
1: Oke, baik. Berarti yang harus dipahami masyarakat bahwa ini adalah perakiraan seperti itu ya. Sudah berdasarkan perhitungan, Pak, tapi bukan berarti akurat 100% seperti itu, tapi ini mengajak masyarakat untuk bisa lebih waspada seperti itu sebelum turun hujan, betul. Seperti itu ya, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Nah, kalau untuk fenomena El Nino sendiri, Pak, untuk saat ini seperti apa kita rasakan? Apakah masih akan ada, masih terus berlanjut ke depannya atau bagaimana?
2: Ya, jadi yang mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia ya pada umumnya memang ada fenomena El Nino, itu global ya, hampir seluruh sebagian wilayah dunia lah yang akan dipengaruhi. Jadi kita juga masih ada El Nino dan indikasinya masih kuat di wilayah kita. Kemudian diperkirakan masih hingga potensi itu kuat hingga melemah ya sampai di bulan Februari. Jadi perakiraan El Nino ini masih sampai ke tahun depan. Nanti di bulan-bulan Oktober, Okmar ya, Okmar itu kan musim penghujan. Ketika El Nino ini masih ada, tentunya tidak sebanyak hujan yang akan ditimbulkan, tapi mungkin akan berkurang karena efek dari El Nino ini. Karena bulan depan adalah Agustus adalah puncak-puncaknya kemarau dan El Nino juga pas puncak-puncaknya, jadi kemungkinan di bulan Agustus adalah kita akan merasa kering, artinya kurang jumlah curah hujannya dan tentunya perlu diwaspadai ketika jumlah curah hujan yang berkurang, panasnya tambah, itu yang perlu diwaspadai.
1: Ya. Untuk kelompok ya. Masyarakat sendiri Pak, mungkin yang paling rentan terhadap dampak cuaca ekstrem ini kriterianya seperti apa nanti?
2: Iya, jadi kalau nanti di puncak kemarau ya di bulan-bulan Agustus itu tentunya kan kita waspada dengan dehidrasi. Ketika dehidrasi, tentunya masyarakat ketika sangat kering, kemudian hujannya sedikit akan merasa dehidrasi lah. Olahraga yang kegiatan aktivitas di luar tentunya perlu penambahan energi atau lebih banyak meminum air lah gitu kan.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk sebagai penutup kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini Pak, ada sedikit tips ataupun juga pesan bagi masyarakat agar aman untuk yang mungkin beraktivitas di luar ruangan ketika mungkin hujan ataupun juga petir ataupun juga angin kencang terjadi, apa yang harus diwaspadai masyarakat Pak?
2: Ya, untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim ya, walaupun di musim kemarau ketika muncul cuaca ekstrim yang ada menimbulkan petir, tentunya kita perlu waspada. Yang perlu diperhatikan adalah menghindari daerah yang lapang. Ya. Ketika kita berada di posisi lapang, harus segera minggir ke wilayah-wilayah yang berteduh atau di wilayah yang ada pengamannya. Misalnya. Pengaman ini bisa berupa kalau yang paling bagus adalah pengaman dengan ada penangkal petirnya, penangkal petir atau semacam sangkar Faraday. Jadi kalau rumah yang terdiri dari baja ringan itu biasanya itu namanya sudah dilengkapi sangkar Faraday, itu biasanya akan lebih aman daripada yang tidak menggunakan sangkar Faraday atau sudah dilengkapi dengan grounding, itu lebih aman. Kalau di perjalanan lebih baik dia di dalam mobil, kalau berteduh jangan di bawah pohon, kemudian menghindari daerah yang lapang ketika ada potensi petir. Kemudian kalau hujan tidak ada hujan, artinya di yang sangat cerah, kondisinya panas, berarti olahraganya jangan terlalu terfokusir di siang banget karena memang akan merasakan gerah, kemudian banyak cairan yang terbuang sehingga harus membutuhkan minuman yang lebih banyak. Lebih baiknya lagi setiap mau melakukan kegiatan install info BMKG, melihat info perakiran cuaca di situ atau langsung ketik cuaca.bmkg.go.id di mana tempat Anda beraktivitas, di situ bisa melihat perakiran cuaca sehari itu atau seminggu ke depan, itu juga sudah dilengkapi dengan perakiran cuaca sehingga bisa merancang atau melakukan perencanaan kegiatan aktivitas pada hari itu. Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak untuk informasinya pada sore hari ini ya, semoga bisa bermanfaat dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat melalui laman resmi dari BMKG, seperti itu ya Pak ya.
2: Iya betul.
1: Baik, dan pastinya semoga masyarakat bisa tetap terus waspada dalam beraktivitas dimanapun dan dalam keadaan cuaca apapun. Sekali lagi terima kasih Bapak Warjono SSI MKOM, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik pendengar, dan demikian perbincangan kita hari ini ya dalam dialog kentongan untuk memahami bahwa perubahan cuaca dapat terjadi kapan saja dan juga pastinya berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat. Karena itu perlu kewaspadaan ya yang harus selalu terus ditingkatkan dengan mengikuti informasi cuaca dari BMKG, kemudian juga memperhatikan peringatan dini serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi cuaca berpotensi membahayakan. Dan semoga perbincangan kami pada sore hari ini bermanfaat dan dapat menambah kesiapsiagaan kita semua dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim.
0: Demikian Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: dulu. Ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Upacara larung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Riau Sore dan hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 16, pendengar, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Dan saya informasikan juga terlebih dahulu untuk Anda pendengar, nanti di pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saja?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

pendengar, sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, di pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: bagi putra-putri terbaik yang terpilih untuk mengikuti karantina untuk Paskibraka Kabupaten Bengkalis. Mohon jaga kesehatan.
1: Kegiatan ekspedisi rupiah berdolar ini tidak hanya membawa misi logistik, tetapi juga mengemban amanah yang

Pokok-pokok berita utama, pendengar, untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Menjelang karantina awal Agustus, Panitia Paskibraka dari Kesbangpol Bengkalis menghimbau calon anggota Paskibraka 2026 menjaga kesehatan dan disiplin berlatih di lingkungan keluarga. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Pendengar dari RRI Pekanbaru, untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Bank Indonesia kembali memperkuat layanan kas hingga ke wilayah kepulauan melalui pelepasan tim ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang sudah dilepas secara langsung oleh pelaksana tugas PLT Gubernur YSF Haryanto Senin kemarin. PLT Gubernur mengatakan ekspedisi ini bertujuan memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T memperoleh uang rupiah yang layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai. Menurut PLT Gubernur, kondisi geografis Riau yang memiliki banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi uang tunai. Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya menghadirkan layanan kas hingga ke pulau pulau yang sulit dijangkau.
2: Kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat ini tidak hanya membawa misi logistik, tetapi juga mengemban amanah yang untuk memperkuat kedaulatan negara melalui penguatan peran rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap masyarakat di wilayah 3T semakin merasakan kehadiran negara dan semakin mencintai serta menggunakan rupiah dalam seluruh transaksi ekonomi sehari-hari.
1: Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Panji Ahmad mengatakan, ekspedisi rupiah berdaulat telah dilaksanakan sejak tahun 2012 bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Hingga kini program tersebut telah menjangkau lebih dari 760 pulau melalui 160 kegiatan. Dan pada tahun 2026, Bank Indonesia melaksanakan 23 ekspedisi di berbagai wilayah Indonesia. Dan Provinsi Riau mendapat kesempatan menjadi lokasi pelaksanaan ekspedisi ke-14. Panji Ahmad menjelaskan dalam pelaksanaan, tim akan membawa uang layak edar senilai sekitar 6 hingga 8 miliar rupiah untuk melayani masyarakat di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Mendol, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi.
3: Di tahun 2026 besar 6 miliar, 8 miliar rupiah, itu juga akan diadakan ke 3 pulau tadi. Kita akan ada ke 5 pulau. Pertama di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Mendol, Risai Guntung, dan Pulau Tebing Tinggi. Kami berbangga bahwa kantor pusat memberikan kesempatan pada Riau untuk tetap melaksanakan hal ini. Kita berharap juga dengan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memberikan pengedaran uang yang baik, uang yang layak edar, dan dengan jumlah yang cukup. Dan tentunya juga menjaga kedaulatan negara kita dengan rupiah yang berdaulat.
1: Panji Ahmad menambahkan ekspedisi dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 27 Juli 2026 dengan menggunakan kapal Republik Indonesia atau KRI Lepu, di mana pada kegiatan ini selain layanan penukaran uang, kegiatan juga diisi dengan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, sosialisasi sistem pembayaran digital, layanan kas keliling, serta penanaman mangrove sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: UPTD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Natuna menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP tahun 2026 di Aula RSUD Natuna Selasa pagi. Selengkapnya laporan reporter RRI Ranai Marjani.
4: UPTD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Natuna menggelar Forum Konsultasi Publik FKP tahun 2026 yang berlangsung di Aula RSUD Natuna Selasa pagi. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan sumpah pegawai yang diberi kewenangan mengakses rekam medis serta penandatanganan kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna. Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi profesi, akademisi, media, hingga jajaran internal RSUD Natuna. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, Dr. Ari Pajarudi, mengatakan forum konsultasi publik sudah 5 kali digelar. Forum konsultasi publik ini merupakan sarana untuk membangun komunikasi antara penyedia layanan kesehatan dengan masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan keterbukaan terhadap berbagai masukan.
5: Kita sudah 5 kali untuk mengadakan FKP ini. Ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang selalu muncul ya setiap kita melakukan FKP. Kenapa saya bilang itu? Nah, inilah pentingnya FKP itu. Ada masukan, ada komunikasi, aspirasi ataupun ada saran dari Bapak Ibu semua sebagai, kalau bisa kita katakan mungkin ada pasien ya, keluarga pasien ataupun pengunjung yang menerima layanan di rumah sakit. Dengan di rumah sakit mungkin kami rasa pelayanan kami sudah baik, tapi yang Bapak rasakan belum tentu seperti yang kami inginkan.
4: Sementara itu, dalam kegiatan forum konsultasi publik, peserta yang hadir juga memberikan pendapat mereka terhadap pelayanan yang sudah diberikan oleh RSUD Natuna selama ini. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Natuna, Raja Ipulidarni, berharap pihak RSUD dapat bekerjasama dengan SLB dalam memberikan bimbingan psikolog untuk penanganan anak autis. Menurutnya, tahun ajaran baru kali ini, SLB Natuna terbanyak menerima siswa yang autis tersebut.
6: Kan semoga ada solusinya berkaitan dengan polipsikologi. Alhamdulillah sudah ada polipsikologi di sini. Kami Pak SLB sangat-sangat membutuhkan psikolog yang mau kerjasama dengan kami. Tujuannya untuk apa? Karena kami di SLB perlu psikolog untuk parenting kepada orang tua. Bagaimana melayani anak, bagaimana itu. Siswa baru di SLB Negeri Natuna, anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus, termasuk di tahun ini.
4: Seluruh masukan dari peserta akan menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Natuna. Pada kesempatan yang sama, RSUD Natuna menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna. Kerjasama tersebut bertujuan menghadirkan layanan bimbingan kerohanian bagi pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit. Demikian Mardani melaporkan.
0: Perkuat budaya literasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menggelar bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah. Laporan reporter RRI Batam, Fajar Walinda.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam melalui Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca menggelar bimbingan teknis kebijakan strategi dan tata cara pengisian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM. Kegiatan yang berlangsung pada Senin dan Selasa di Aula Engku Hamidah Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam ini diikuti oleh pengelola perpustakaan SD dan SMP sekota Batam. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Batam yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Suhar. Dalam sambutannya, Suhar berharap kegiatan ini dapat menyamakan persepsi seluruh peserta sehingga pengisian IPLM menjadi lebih akurat dan berkualitas. IPLM sendiri merupakan instrumen yang digunakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat melalui 7 indikator, di antaranya pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan, perpustakaan berstandar nasional, keterlibatan masyarakat, serta jumlah anggota perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyusun strategi bersama guna meningkatkan nilai IPLM Kota Batam.
8: Tujuan kegiatan ini, kita menyamakan persepsi strategi untuk peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Batam. Karena kan sekarang ini ada metode baru, jadi bukan cara yang lama gitu, sehingga datanya ini, hasilnya ini lebih real gitu. Jadi kalau nanti kita tidak samakan persepsi, ya nanti kan nggak ada yang paham. Jadi ini kita undang hari ini, dan narasumber kita langsung yang membidani.
7: Sementara itu, narasumber dari Perpustakaan Nasional Ilhamni menegaskan bahwa keberhasilan penilaian sangat bergantung pada data yang valid dan sesuai dengan kondisi lapangan.
9: Kami berharap kalau seandainya para pengelola perpustakaan sekolah paham terkait dengan apa yang harus mereka isi terkait dengan penilaian IPLM ini, sehingga mereka paham betul apa yang perlu diisi, dari kegiatan mana, sumber datanya yang mereka isi, dan sebagainya. Jadi kami berharap output yang dihasilkan adalah data yang benar-benar mampu divalidasi dan data real apa adanya.
7: Sebelumnya, Kota Batam pernah masuk dalam 10 besar nasional capaian IPLM. Namun, perubahan metode penilaian menyebabkan peringkat tersebut menurun. Melalui bimbingan teknis ini, pemerintah Kota Batam berharap seluruh perpustakaan sekolah dapat menyajikan data yang akurat sekaligus meningkatkan kualitas layanan literasi sehingga capaian IPLM Batam kembali meningkat dan budaya gemar membaca di masyarakat semakin kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, menjelang karantina awal Agustus, Panitia Paskibraka dari Kesbang Pol Bengkalis menghimbau calon anggota Paskibraka 2026 menjaga kesehatan dan disiplin berlatih di lingkungan keluarga. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Bengkalis, Muhammad Fiza.
10: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Pol Kabupaten Bengkalis menghimbau seluruh calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tahun 2026 untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik menjelang dimulainya masa karantina pada 1 Agustus 2026 mendatang. Pada tahun ini, sebanyak 75 anggota Paskibraka telah ditetapkan sebagai anggota tetap setelah pada tahun sebelumnya jumlah peserta sempat dikurangi akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbang Pol Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan seluruh peserta diharapkan menjaga stamina, terus berlatih, serta menghindari aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri. Hal tersebut penting agar seluruh calon paskibraka dapat mengikuti seluruh tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan tanpa kendala.
11: Kami berharap bagi putra-putri terbaik yang terpilih untuk mengikuti karantina untuk paskibraka Kabupaten Bengkalis, mohon jaga kesehatan, terus berlatih, semangat, jangan kalau bisa jangan keluar malam dulu begadang, karena ini tidak semua yang bisa mendapat kesempatan seperti ini.
10: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bengkalis asal Kecamatan Mandau, Sabita, mengaku bersyukur dapat terpilih menjadi anggota paskibraka tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan tersebut diraih melalui persiapan yang matang, mulai dari menjaga kebugaran, rutin berlatih fisik, meningkatkan kemampuan baris berbaris, hingga mempersiapkan mental dan kedisiplinan selama mengikuti proses seleksi.
12: Nama saya Sabita Umaira, dari SMA Negeri 2 Mandau dan perwakilan Kecamatan Mandau. Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi langkah saya selama ini, dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya atas dukungan dan bantuannya sehingga saya bisa menjadi paskibraka tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2026.
10: Untuk tahun ini, karantina paskibraka Bengkalis akan berlangsung selama 20 hari hingga pelaksanaan tugas penaikan dan penurunan bendera pusaka yang akan dilaksanakan di lapangan Tugu Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mendorong kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman tanpa perundungan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani.
14: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, kepada RRI kemarin mengatakan persoalan perundungan harus dilihat sebagai bagian dari upaya membentuk karakter anak untuk menghargai sesama manusia. Menurutnya, perundungan dapat terjadi karena adanya relasi kuasa ketika seseorang merasa lebih superior dibandingkan pihak lain. Habibul menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan melalui kebijakan guru wali yang berfungsi memberikan pendampingan psikologis dan pengasuhan kepada peserta didik. Berbeda dengan wali kelas yang lebih berfokus pada urusan administratif dan akademik, guru wali mendampingi siswa secara lebih personal sebagai pengganti peran orang tua selama berada di sekolah. Menurut Habibul, kasus perundungan maupun persoalan sosial pada anak seringkali tidak terlihat secara kasat mata sehingga membutuhkan kepekaan dan respon cepat dari lingkungan sekitar. Ia menilai keluhan atau perubahan perilaku anak harus segera ditindaklanjuti agar persoalan yang dialami kami tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
15: Narasinya diperhalus itu, menjadi menciptakan sekolah aman dan nyaman. Jadi saya mencoba membaca itu bahwa ternyata sekolah aman dan nyaman tadi walaupun tempatnya di sekolah, tapi ini harus dikeroyok oleh seluruh sektor yang beririsan dengan urusan anak-anak ini. Karena bullying atau perundungan ini kita tidak melihat dari sisi praktik case to case itu, tapi ini lebih kepada pendidikan karakter anak-anak kita untuk menghargai sesama manusia.
14: Sementara itu, psikolog dan akademisi Universitas Negeri Padang, Wirja Feni Rahayu, menilai keberadaan guru wali harus disandingkan dengan peran orang tua di rumah melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Menurutnya, guru wali perlu membangun kedekatan dengan siswa melalui interaksi sehari-hari agar anak merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan persoalan yang dialaminya.
16: akan bisa kita bonding itu melalui interaksi-interaksi keseharian gitu. Sehingga ketika guru wali ini hadir, betul-betul anak itu, siswa-siswa itu sudah tahu dulu bahwa apa peran guru wali, bagaimana nanti keberadaan guru wali ini dan impact-nya terhadap siswa itu seperti apa, bagaimana siswa bisa bersikap terhadap guru wali, karena kan mereka tahu nih orang tua di sekolah nih gitu ya. Guru wali kan semuanya mengetahui dinamika apa sih yang terjadi keseharian dengan anak, barulah nanti kita tindak lanjut.
14: Feni menambahkan, meminta pertolongan profesional bukan berarti orang tua gagal dalam mendampingi anak, tetapi merupakan bentuk kepedulian untuk memastikan anak mendapatkan penanganan yang tepat. Ia menegaskan persoalan perundungan perlu ditangani bersama dengan mengutamakan keselamatan dan pemulihan anak, sehingga keluarga dan sekolah tidak perlu menghadapi persoalan tersebut sendirian. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kemudian kita menuju RRI Ranai, Balai Karantina Natuna mengusulkan penambahan pelabuhan dan bandara sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas karantina di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
17: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau melalui Satuan Pelayanan Natuna terus mendorong penambahan pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas karantina di Kabupaten Natuna guna mendukung kelancaran lalu lintas produk hewan, ikan, dan tumbuhan baik untuk domestik maupun ekspor-impor. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Karantina Pertanian Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menjelaskan bahwa salah satu pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas yang diusulkan adalah pos lintas batas negara PLBN Serasan yang diharapkan direalisasikan dan disetujui pada tahun 2026 ini.
18: Kita usulkan untuk yang sekarang ini 4 pelabuhan dan bandara, di mana 4 itu adalah pelabuhan Sri Payung Penagi, Bandara Raden Sajat, Pelabuhan Internasional Selat Lampa yang baru ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui pusat dari pusat, kemudian satu lagi PLBN Serasan.
17: Sementara itu, Kepala PLBN Serasan Wendriadi menyampaikan bahwa pengusulan PLBN Serasan sebagai pintu masuk dan keluar kegiatan ekspor-impor dinilai strategis untuk menjadi embrio baru pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan Natuna.
19: Itu harapan kita, memang PLBN Serasan ini sebagai embrio baru perekonomian kawasan perbatasan. Jadi memang seharusnya kita mengoptimalkan fungsi PLBN ini.
17: Sebagai PLBN laut yang bersifat multi border, PLBN Serasan berpeluang menjalin kerjasama perdagangan lintas batas dengan berbagai negara sekaligus. Selain perdagangan, pengembangan pariwisata bahari dan pemanfaatan potensi kelautan juga dinilai dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, peningkatan perlindungan bagi pelaut Indonesia di Malaysia menjadi fokus dalam workshop yang digelar atas perhubungan KBRI Kuala Lumpur di Batam. Laporan reporter RRI Batam, Renita Suharjana.
20: Malaysia menjadi salah satu tujuan utama pelaut Indonesia untuk mencegah berbagai persoalan yang dihadapi pelaut maupun kapal Indonesia di Malaysia. Atase Perhubungan Kuala Lumpur menggelar workshop perlindungan pelaut dan pencegahan permasalahan kapal Indonesia di Malaysia. Kegiatan ini mempertemukan pemangku kepentingan dari Indonesia dan Malaysia guna memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman mengenai penempatan pelaut secara prosedural, keselamatan kerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan pelayaran. Kepala Kantor KSOP khusus Batam, Muhammad Takwim Masuku, mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan.
21: Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Atase Perhubungan Republik Indonesia di Kuala Lumpur beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mempersiapkan kegiatan ini. Semoga workshop ini menjadi wadah yang efektif untuk memperkuat komunikasi, berbagi pengalaman, serta membangun sinergi antara pemangku kepentingan dalam mendukung perlindungan pelaut Indonesia dan peningkatan pelayanan di bidang perkapalan.
20: Workshop juga membahas pentingnya kepatuhan terhadap aspek keselamatan dan administrasi kapal sebagai bagian dari perlindungan pelaut. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Samsudin mengatakan perlindungan pelaut harus dilakukan secara menyeluruh, sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
2: Nah, semangat ini terkandung pada tema berangkat prosedural, bekerja selamat, pulang sejahtera. Tentunya tema ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi menggambarkan satu siklus perlindungan secara utuh. Perlindungan ini tidak hanya di kapal, tapi sejak sebelum berangkat, sejak mengikuti pendidikan dan pelatihan, selama berada di kapal, sampai dengan pulang ke keluarga masing-masing.
20: Workshop tersebut diharapkan memperkuat perlindungan pelaut Indonesia sekaligus meningkatkan kepatuhan kapal Indonesia yang beroperasi di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Reporter RRI Tanjung Pinang, Reni Ilda Valentara melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait usulan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Hingga saat ini jumlah formasi yang akan dibuka maupun rincian kebutuhannya belum dapat dipastikan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan usulan, namun penetapannya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB.
22: Nunggu dari Menpan, insya Allah nanti disesuaikan, tapi yang khusus spesifikasi ini
3: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris BKP SDM Kabupaten Bintan, Dian Molivia, menjelaskan usulan formasi disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan pemerintah pusat. Saat ini, BKP Bintan masih menunggu hasil verifikasi sebelum mengetahui jumlah maupun jenis formasi yang akan disetujui.
23: Itu masih kita belum tahu ya, kita masih dalam tahapan usul perencanaan ya, perencanaan Kemenpan. Nanti yang di ACC oleh Kemenpan sendiri berapa kita
22: tunggu?
23: Ya, diusulkan by system soalnya sih ya, mereka sudah tersistem, jadi diusulkannya itu ya lihat dari sistem. Jadi nanti kita menunggu hasil verifikasi Kemenpan.
3: Dian juga menambahkan pemerintah daerah belum dapat memastikan waktu pembukaan seleksi CPNS 2026 karena seluruh keputusan berada di pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bintan akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah menerima kepastian dari Kemenpan RB. Renilda Valentra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik pendengar, kita menuju RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang bersama dengan DPD Lembaga Peduli Lingkungan Hidup LPLH Nata Buana Lestari menggelar gotong royong membersihkan kawasan pasar. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri.
24: Pemerintah Kota Padang Panjang bersama DPD Lembaga Peduli Lingkungan Hidup LPLH Nata Buana Lestari menggelar gotong royong membersihkan kawasan pasar pada Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Wali Kota Hendy Anis dalam mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Padang Panjang yang bersih, sehat, dan nyaman. Aksi gotong royong merupakan kolaborasi LPLH Nata Buana Lestari dengan Dinas Perkim LH dan Dinas Perindakom UKM. Kegiatan difokuskan pada pembersihan lingkungan pasar dan pembongkaran tumpukan sampah yang selama ini mengganggu kenyamanan. Setelah dibersihkan, kawasan pasar tampak lebih tertata, asri, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Ketua DPD LPH Nata Buana Lestari Kota Padang Panjang, Yevi Susanti, menyatakan lembaganya hadir sebagai mitra strategis pemerintah. Dirinya menyebutkan LPH Nata Buana bersinergi dengan pemerintah kota untuk mewujudkan kota yang bersih. Yevi Susanti menilai kesadaran masyarakat saat ini tentang sampah dan lingkungan masih sangat minim. Dirinya menambahkan pihaknya hadir bersama pemerintah untuk mengembalikan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kebersihan menjaga kebersihan kota tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Dirinya menegaskan bahwa partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Yevi Susanti juga menyampaikan komitmen LPLH Nata Buana Lestari untuk terus mendukung berbagai program pemerintah di bidang pelestarian lingkungan hidup.
25: Kami dari
1: dari Lembaga Nata Buana Lestari, pemerhati lingkungan hidup yang bersinergi, bermitra dengan pemerintah kota, berpartisipasi untuk bagaimana kota kita ini menjadi kota yang bersih. Karena kesadaran masyarakat saat ini tentang sampah dan lingkungan itu sangat-sangat tinggi. Jadi kami di sini bersinergi dengan pemerintah untuk mengembalikan, menjadikan masyarakat kita Kota Padang Panjang ini sadar akan pentingnya kebersihan.
24: Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Kota Padang Panjang, Mahnilbi Datuk Meninjun, menyampaikan apresiasi atas langkah nyata LPLH Nata Buana Lestari yang mampu memperkuat gerakan bersama membangun budaya peduli lingkungan. Dirinya mengatakan DPRD Kota Padang Panjang sangat mendukung inisiatif lembaga tersebut.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama DPRD Kota Padang Panjang sangat mendukung atas inisiatif lembaga peduli lingkungan. Mudah-mudahan ke depan lembaga perlindungan maju dan tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah.
24: Mahnilbi juga berharap ke depan lembaga ini semakin maju dan tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nofri melaporkan.
0: Pendengar penyandang disabilitas netra di Kota Padang berharap Dinas Sosial menghadirkan layanan Perlinsos digital yang lebih inklusif agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses bantuan pemerintah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang, Elan Sylvia Sari.
5: Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang Aprianto kepada RRI pagi tadi mengatakan seluruh layanan pemerintah termasuk Perlinsos harus dapat diakses secara setara bagi seluruh masyarakat termasuk disabilitas. Menurutnya, layanan akses aplikasi Perlinsos perlu dirancang agar ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra, sehingga mereka tidak mengalami hambatan dalam proses pendaftaran maupun pembaruan data. Aprianto mengapresiasi langkah Dinas Sosial yang telah menyiapkan agen pendamping. Namun, ia menilai para agen juga perlu mengetahui persebaran penyandang disabilitas di setiap wilayah agar pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif.
6: Sekarang yang jadi pertanyaan kami di organisasi bahwasanya 2.800 agen ini sudah mengetahui belum disabilitas itu tersebar di mana-mana saja. Kalau seandainya pemerintah itu benar-benar ingin memberikan pelayanan pengaktifan perlinsos ini kepada disabilitas, tentu mereka melakukan pendataan dulu di mana-mana, di mana saja disabilitas ini tersebar.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Saiful Andri, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 2.800 agen pendamping untuk membantu masyarakat dalam mengakses aplikasi Perlinsos, termasuk bagi penyandang disabilitas. Menurut Saiful, para agen memiliki tugas memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran maupun pengisian data di aplikasi Perlinsos. Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan para agen di lapangan agar pendataan dapat menjangkau kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
8: Kita juga punya komunikasi yang intens dengan agen-agen di lapangan supaya kita prioritaskan kawan-kawan kita yang salah satu anggota keluarganya penyandang disabilitas. Di antara kakak yang sudah terdaftar, pasti ada teman-teman kita yang salah satu anggota keluarganya penyandang disabilitas.
5: Lebih lanjut, Saiful mengatakan, dari sejumlah kepala keluarga kakak yang telah terdata melalui aplikasi Perlinsos, telah terdapat kelompok penyandang disabilitas yang berhasil diakomodasi dalam sistem. Dinas Sosial memastikan pendataan dan pendampingan akan terus ditingkatkan agar semakin banyak penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap layanan perlindungan sosial secara setara. Elan Zulfiasari melaporkan.
0: Peternak usulkan pengaktifan kembali checkpoint perbatasan untuk pengawasan distribusi ayam dan telur di Riau. Reporter RRI Pekanbaru, Alwi Suryatmaja, melaporkan.
25: Peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar mendorong adanya penguatan pengawasan distribusi hasil peternakan melalui pengaktifan kembali pos pemeriksaan atau checkpoint di sejumlah wilayah perbatasan Provinsi Riau. Asril, salah seorang peternak ayam petelur di Kampar, mengatakan keberadaan checkpoint akan membantu peternak dalam mengawasi pergerakan barang logistik peternakan yang masuk maupun keluar daerah.
26: Jadi sebenarnya sangat mudah, Pak, bagi kami untuk
7: bisa peternak ataupun barang logistik itu seperti ayam, telur bisa di checkpoint. Itulah salah satu kerja dari Pinsar, Pak. Mensurati Pinsar provinsi tetangga kita agar melakukan hasil peternakan itu dilakukan checkpoint di perbatasan, Pak.
25: Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, menjelaskan bahwa Provinsi Riau sebelumnya telah memiliki 5 titik checkpoint yang tersebar di beberapa kabupaten. Namun saat ini sebagian besar pos tersebut belum beroperasi karena keterbatasan anggaran daerah.
9: Nah, checkpoint sebetulnya di Riau ini untuk di itu sudah ada 5, ya kan? Di Kampar, kemudian di Rokan Hilir, kemudian di Indragiri Hilir, kemudian yang di Kuansing ada. Cuma memang saat ini kita tidak aktif lagi karena keterbatasan anggaran yang ada di provinsi. Tapi itu tidak akan menghalangi kita untuk melanjutkan ini karena insya Allah tahun depan kita coba lagi ada itu mengaktifkan checkpoint lagi.
25: Pengaktifan kembali pos pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian distribusi komoditas peternakan, menjaga kesehatan hewan, serta memberikan kepastian bagi peternak dalam menjalankan usahanya. Demikian, Alwi Suryat Maja melaporkan.
0: Pendengar, Satlantas Polres Bengkalis kembali mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan menyasar pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara langsung. Berikut laporan reporter RRI Bengkalis, Nur Fitriani.
10: Satlantas Polres Bengkalis terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Kegiatan ini difokuskan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bengkalis. Selain menyasar aksi balap liar yang meresahkan masyarakat, petugas juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, dan pelanggaran yang tertangkap langsung oleh petugas di lapangan. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan penindakan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama bagi pengendara yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran.
11: Memasifkan lagi penindakan terhadap pelanggaran kasat mata, jadi yang berkendara namun tidak menggunakan helm, apalagi kadang ya pagi-pagi sudah jelas di sana petugas sedang melakukan pengaturan lalu lintas, tapi dengan kesadaran penuh masyarakat kita tetap melakukan pelanggaran di depan kita juga. Jadi itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita melakukan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata tertangkap tangan. Jadi bagi yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran kasat mata itu kita tindak.
10: AKP Sandra Amalia menambahkan, masih ditemukan pengendara yang melakukan pelanggaran meskipun petugas sedang melakukan pengaturan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan. Salah seorang warga Bengkalis, Rima, mendukung langkah Satlantas dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas. Menurutnya, penindakan tegas diperlukan agar masyarakat lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.
12: Saya mendukung penindakan ini karena memang masih banyak pengendara yang tidak pakai helm atau melanggar aturan. Mudah-mudahan dengan adanya razia dan penindakan masyarakat jadi lebih tertib dan sabar bahwa helm itu untuk keselamatan kita sendiri.
10: Satlantas Polres Bengkalis mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta menggunakan helm berstandar nasional demi menjaga keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

dengan informasi tadi sekaligus mengakhiri informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Menjelang karantina awal Agustus, panitia Paskibraka dari Kesbangpol Bengkalis mengimbau calon anggota Paskibraka 2026 menjaga kesehatan dan disiplin berlatih di lingkungan keluarga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Terima kasih pendengaran masih bersama Radio Bengkalis Top Pukul 17. Sore ini kita akan update kembali informasi sesaat lagi dalam Warta Berita Daerah. Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja, semuanya bisa ayah belikan. Keinginan kalian, ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Selamat sore saudara, kembali Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita, di antaranya BPN Bengkalis buka layanan mediasi sengketa pertanahan, Karhula di Kecamatan Mandau mereda. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Didi Zaidi.

0: Kami awali informasi pertama. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis mengedepankan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi sebelum berlanjut ke proses pengadilan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
1: Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bengkalis terus mendorong penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kabupaten Bengkalis Aris Harjito mengatakan setiap sengketa yang memenuhi syarat akan diupayakan terlebih dahulu melalui proses mediasi dengan mempertemukan para pihak untuk mencari kesepakatan bersama.
2: Masuk ke ranah hukum, di kantor pertanahan juga membuka sarana itu adalah mediasi.
3: Mediasi
2: di kantor pertanahan ini yaitu yang berkepentingan adalah pemohon, terlapor dan pelapor. Jadi kita hanya proses penengahnya saja. Nah, itu kita lakukan mediasi sesuai dengan peraturan permen ADR 2021-2020. Itu penyelesaian sengketa juga di situ. Nah, itu ada beberapa tahapan yang harus kita lalui.
1: Haris menjelaskan, penyelesaian melalui mediasi dinilai lebih cepat dan efisien, serta dapat menjaga hubungan baik antar pihak yang berseteru. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyelesaikan perkara melalui jalur hukum. BPN Bengkalis mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan mediasi apabila menghadapi permasalahan pertanahan, sehingga penyelesaian dapat ditempuh secara damai dengan tetap memberikan kepastian hukum. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Bupati Siak Dr. Afni sambangi warganya secara langsung setelah banyak laporan terkait jual beli lahan yang akan berdampak konflik lahan di kemudian hari. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli kembali mengingatkan masyarakatnya agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu konflik lahan. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya laporan mengenai pihak-pihak yang menawarkan lahan tanpa dasar aturan yang jelas. Bupati Afni mengungkapkan, sebelum menyampaikan peringatan secara terbuka, pemerintah Kabupaten Siak telah menempuh berbagai langkah persuasif, mulai menerima laporan masyarakat, memberikan teguran, hingga mengutus tokoh masyarakat dan camat untuk menyampaikan imbauan kepada pihak yang bersangkutan.
5: Saya datangnya jam segini loh Pak, karena kemarin camat saya suruh kesini Bapak nggak ada terus. Soalnya ini ribuan Pak, dan bahannya sudah bertahun-tahun. Nggak ada hak Bapak menawar-nawarkan ke masyarakat, nggak ada. Bapak itu baru bersurat ke Menteri. Saya datang karena Bapak nembuskan surat ke Bupati Siak nih. Saya telaah suratnya. Nggak ada Pak, lahan transmigrasi seluas 800 hektar tuh sekarang anggota Bapak bersih-bersih lahan. Dasarnya apa? Ini korbannya udah banyak, cuma orang nggak mau lapor, belum mau lapor. Kenapa? Karena memang nominalnya kecil-kecil sih, tapi pengkaliannya banyak Pak, sampai warga Bengkalis datang, Selat Panjang datang. Saya nggak mau nanti rakyat saya, rakyat ini semuanya, saudara-saudara Bapak juga, berkonflik.
4: Sementara itu, Pak Karim masih menanggapi biasa saja terkait peringatan dan juga kehadiran Bupati Siak terkait aktivitasnya mengukur lahan dan jual beli lahan yang dilakukan dengan alasan adanya surat dari Menteri.
6: Desa lahan transmigrasi Bu yang saya tawarkan, ini data pelepasannya, nanti saya sampaikan ke nanti ini ada datanya juga dekan saya, menteri-menteri juga akui bahwa HPL masih ada 4.000 hektar.
4: Namun menurut Bupati Afni hingga kini masih diperoleh informasi bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pihak tertentu maupun pihak yang mengatasnamakan kelompoknya masih terus menawarkan lahan. Karena itu ia membagikan dokumentasi kunjungannya sebagai bentuk peringatan terakhir agar seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik segera dihentikan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Mandau sudah berlangsung selama 8 hari dan saat ini masih dilakukan pendinginan setelah dibantu pemadaman dengan menggunakan helikopter. Berikut Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
7: Memasuki hari ke-8 penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkalis bersama tim gabungan masih terus berjibaku melakukan pendinginan di lokasi kebakaran di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Selasa 21 Juli 2026. Meski kobaran api di permukaan telah berhasil dipadamkan sejak sehari sebelumnya, kepulan asap tebal masih terus keluar dari lahan gambut yang terbakar. Kondisi tersebut membuat tim gabungan belum dapat menghentikan proses pendinginan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis Roni Apriyadi mengatakan, hingga Selasa siang, petugas masih fokus melakukan penyemprotan pada titik-titik yang mengeluarkan asap guna mencegah muncul api. Menurutnya, asap yang masih cukup tebal menunjukkan bara api masih ada di bawah permukaan lahan gambut, sehingga berpotensi memunculkan api kembali apabila tidak segera ditangani. Roni menambahkan, meskipun status penanganan telah memasuki tahap pendinginan, kekuatan personil yang diterjunkan masih tetap maksimal, sebanyak 13 personil BPBD Provinsi Riau dibantu personil BPBD Bengkalis dari berbagai kecamatan tetap disiagakan di lokasi. Selain unsur Manggala Agni, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya juga masih terlibat dengan jumlah personil yang sama seperti saat proses pemadaman berlangsung.
8: BPBD paling yang dari Mandau, Bang.
9: Berapa orang, Bang?
8: Dari Mandau sekitar 6 orang, Bang. Cuaca sekarang panas tadi, Bang. Tadi panas, malam mendung. Hari ini panas hari ini.
7: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Polisi Heri Aryawan sebelumnya menegaskan bahwa setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, polisi juga sudah memasang papan imbauan dan sanksi apabila membakar seandainya dirusak akan diproses.
10: Narasi yang kedua adalah apabila ada masyarakat atau orang yang mencoba merusak terhadap plang itu dapat dipidana lagi. Maksud dan tujuannya adalah itu ada sekitar 370-an plang kita sebarkan di tempat-tempat. Adalah kita mau bikin semacam bekas kebakaran, semacam moratorium lah. Bekas kebakaran tidak boleh dilakukan penanaman sawit lagi. Hingga kita bisa melihat efek deterrennya kepada para pelaku yang baik itu dengan sengaja atau dengan cover, dengan tidak sengaja. Jadi ada yang dilakukan secara sengaja atau dia dengan cover dengan tidak sengaja atau kelalaian. Kan biasa gitu, pura-pura memantik rokok, nanti ditanya sama polisi, bilang tidak sengaja.
7: Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena selain merusak lingkungan, tindakan tersebut juga dapat berujung pada sanksi pidana. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis mendorong digitalisasi pemasaran produk UMKM melalui pengembangan bazar berbasis online. Langkah itu diharapkan mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Berikut Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis berencana mengembangkan sistem pemasaran produk UMKM berbasis digital sebagai upaya menyesuaikan perkembangan teknologi dan perubahan pola belanja masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan, ke depan pelaku UMKM tidak hanya mengandalkan bazar langsung, melainkan juga dapat memasarkan produk melalui platform digital atau bazar online yang memudahkan masyarakat berbelanja dari mana saja.
11: Perizinannya, depan juga bisa saja kita zaman sudah sanggup digitalisasi. Mungkin bazar hari ini kita bisa belanja, walaupun tidak secara langsung offline, kita bisa bazar. Kita cuma ada bazar online.
1: Menurut Basuki, legalitas usaha dan pendataan pelaku UMKM menjadi syarat penting agar produk-produk lokal dapat dipromosikan dalam satu platform digital yang terpercaya dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, pelaku UMKM Bengkalis Anis menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, kehadiran platform digital khusus UMKM akan memperluas jangkauan pasar dan memudahkan pelaku usaha memasarkan produk hingga keluar daerah.
12: Oke, kami UMKM yang berkreasi lagi supaya macam mana jualan itu tetap jalan dengan kreasi-kreasi terbaru.
1: Digitalisasi pemasaran diharapkan jadi inovasi baru yang mampu meningkatkan daya saing produk UMKM Bengkalis sekaligus memperluas akses pasar di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku belanja masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dukung penuh pemerataan pendidikan PAUD dan pendidikan 1 tahun sebelum jenjang pendidikan sekolah wajib 12 tahun untuk menuju generasi emas 2045. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawiran Haji Asmar menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045 melalui pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Hal itu disampaikan saat mengunjungi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah taman kanak-kanak dan sekolah dasar di Selat Panjang beberapa waktu lalu. Menurut Bupati Asmar, pendidikan sejak usia dini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan kemampuan anak. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD agar dapat diakses secara merata oleh seluruh anak di Kabupaten Kepulauan Meranti.
9: Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan generasi yang unggul, agamis, sejahtera, dan siap menyongsong Indonesia emas 2045.
4: Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Melalui pelaksanaan MPLS, Bupati Asmar berharap peserta didik baru dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, serta tumbuh menjadi generasi yang memiliki semangat belajar, disiplin, dan karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara, ratusan jenis telepon seluler yang berhasil diamankan Bea dan Cukai Bengkalis beberapa waktu lalu sampai saat ini masih menunggu keputusan pusat apakah bisa dilelang sesuai aturan atau harus dimusnahkan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
7: Sebanyak 652 unit iPhone atau seluler hasil penindakan yang dilakukan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis beberapa waktu lalu hingga kini masih berstatus barang sitaan dan belum dapat diputuskan apakah akan dilelang, dimanfaatkan untuk kepentingan negara atau ditetapkan mekanisme penyelesaian lainnya. Saat ini ratusan unit telepon genggam tersebut masih disimpan sebagai barang bukti sambil menunggu proses administrasi dan keputusan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis Nofriansah mengatakan pihaknya masih menyelesaikan seluruh prosedur administrasi atas hasil penindakan tersebut. Ia menjelaskan kewenangan untuk menentukan status akhir barang sitaan termasuk kemungkinan dilakukan pelelangan bukan berada di tingkat kantor Bea dan Cukai Bengkalis. Nofriansah menegaskan seluruh proses akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak menyalahi prosedur pengelolaan barang hasil penindakan.
13: Itu sedang kita coba selesaikan ya dengan prosedur kita, dengan prosedur juga kan itu kan terkait dengan aturannya Komdigi ya Pak, komunikasi dan apa tuh sekarang apa Kementerian Digital. Nah itu kita coba sedang pelajari juga terkait dengan aturan mereka seperti apa untuk menyikapi tangkapan kemarin.
14: Ada kira-kira bayangan bisa dilelang?
13: Ya, nah itu nanti terkait dengan lelang kan itu ada Direktorat Jenderalnya sendiri, ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada KPKNL ya. Kalau yang di sini ini adanya di Dumai Kabupaten. Nah, nanti kita coba koordinasi juga dengan teman-teman di kantor lelang yang ada di Dumai. Seperti.
7: Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea dan Cukai Bengkalis Saryadi Permana Hamdani menjelaskan, perindakan bermula saat petugas melakukan pengawasan terhadap kedatangan penumpang kapal MP Ocean 5 yang tiba dari Muar, Malaysia. Saat pemeriksaan berlangsung, petugas menemukan 6 kotak mencurigakan yang dibungkus plastik hitam dan diletakkan di atas troli tanpa ada seorang pun yang mengaku sebagai pemiliknya.
15: Kedatangan sarana pengangkut MV Oceana 5 dari Muar menemukan 6 kotak mencurigakan yang ditinggal. Jadi kami menemukan tanpa menemukan orang yang membawanya. Kami tunggu beberapa saat, tidak ada yang mengambil juga sampai seluruh penumpang habis dan kemudian kami lakukan pemeriksaan menggunakan X-ray.
7: Menurut Aryadi, ratusan iPhone ataupun seluler bekas tersebut diduga merupakan barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh barang hasil penindakan kini telah diamankan di kantor Bea dan Cukai Bengkalis untuk proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Selasa 21 Juli 2026. Akhirnya saya Didi Jadi mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan setiap salawat yang keluar dari lisan kita, semoga itu menjadi penolong bagi kita semua nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, adapun judul tausiah di mimbar dakwah pada kesempatan kali ini adalah 4 kalimat zikir yang sangat Allah cintai. Dalam hadis rawahu Imam Muslim rahimahullahu taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba', subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 4 kalimat zikir, kata baginda Nabi, yang sangat Allah cintai bila keempat kalimat itu diucapkan oleh hamba Allah. 1, subhanallah. 2, alhamdulillah. 3, la ilaha illallah. 4, Allahu akbar. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, 4 kalimat zikir ini itu sudah biasa kita ucapkan, kita semua hafal. Tapi sudahkah kita mencari tahu hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan bagi siapapun yang mengucapkan 4 kalimat zikir ini? Dalam sholat misalnya, selepas kita melaksanakan ibadah sholat, ada zikir-zikir yang disunnahkan, yang disyariatkan untuk dilakukan selepas sholat. Di antara bagian-bagian zikir itu, kita disuruh juga mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu kalimat la ilaha illallah menjadi penyempurna, menjadi 100. Sebagaimana disebutkan dalam hadis rawahu Imam Muslim rahimahullah ta'ala, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina. Kata baginda Nabi, siapa yang selesai melaksanakan salat lalu dia ucapkan subhanallah salasan wa salasina 33 kali, kemudian wahamidallaha, lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah salasan wa salasina 33 kali juga, wa kabbarallaha salasan wa salasina, lalu dia lanjutkan dengan mengucapkan Allahu akbar 33 kali juga, jumlah semuanya 99. Watilka tis'un wa tis'una, jumlah semuanya, kata Nabi, 99. Wa qala tamamal mi'ah, sempurnakanlah yang 99 itu, kata baginda Rasul, menjadi 100 dengan satu kalimat. Kalimat inilah yang teramat penting untuk kita amalkan sebagai penyempurna zikir yang 99 tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah kita semua hafal. Tapi apa keutamaan yang Allah berikan dari zikir ini? Ini yang teramat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Gufirat khotoyahu wa inkanat mitla zabadil bahar. Allah berjanji, siapapun yang selepas sholat, selesai sholat, dia ucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu dia sempurnakan menjadi 100 dengan menambahkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Janji Allah, Allah ampuni dosa hambanya itu. Wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya di masa lalu itu sebanyak buih dalam lautan. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Republik Indonesia yang berbahagia, sering kita menengok
habis sholat itu orang langsung pulang. Apakah salah? Tidak. Innaka hamidum majid. Lalu dia salam ke kanan, salam ke kiri, dia pulang. Tak ada waktu yang diluangkan berzikir kepada Allah setelah sholat. Apakah dia salah? Tidak. Karena dia telah melaksanakan kewajiban. As-salatu hiya mubtatahatu bitakbiri wa muqtatamatu bitaslim. Karena yang disebut dengan salat adalah suatu ibadah yang berisi ucapan dan perbuatan, berawal dari takbir dan ditutup dengan salam. Maka kalau ada orang telah demikian dia laksanakan ritual ibadah salat, selesailah kewajibannya. Tapi dia rugi. Kenapa dia rugi? Ini ada promo dari Allah selepas kita salat itu. Berzikir mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, di mana pahalanya teramat besar. Dulu ini kita masih membahas keutamaan tentang zikir, empat kalimat zikir yang kita sebutkan di awal tadi. Dulu di masa Nabi hidup, sekelompok orang susah datang ke Nabi. Dia mengadukan tentang hebatnya amalan orang-orang yang kaya. Ya Rasulullah, sungguh beruntung orang-orang kaya. Ada apa, kata Nabi? Ya dengan kekayaannya ya Rasul, dia bisa bersedekah membantu orang. Kami yang susah-susah ini ya Rasulullah, apa yang bisa kami lakukan? Tidak ada. Datang orang minta tolong, kami hanya bisa mengatakan nasib kita sama, sama-sama bersabar kita. Tapi orang kaya ya Rasulullah, banyak yang bisa dia lakukan dengan uangnya. Kesedihan seperti itu Nabi pun menjawab, ala u'allimukum syai'ah. Mau tidak kalian aku tunjukkan dengan amalan? Di mana amalan ini kalau kalian amalkan, kata Nabi, sama pahalanya dengan amalan-amalan orang kaya tersebut. Semangatlah orang-orang susah ini mendengar ternyata ada dalam agama ini, dan itu bisa menyaingi pahala-pahala sedekah orang-orang kaya. Kata Nabi, ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, sempurnakan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan itu setiap kali selesai sholat, kata baginda Nabi. Lalu kemudian Allah samakan pahalamu dengan pahala sedekahnya orang-orang kaya. Kisah ini makin menarik kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada. Kenapa? Karena ternyata orang kaya pun juga tahu hadis ini. Sampailah di masjid orang kaya ini, juga mengamalkan zikir habis sholat ini. Dilihat pula oleh orang-orang susah, tepat pula orang susah ini di sampingnya. Oh, ternyata orang kaya ini selain dia juga rajin bersedekah, juga mengamalkan zikir habis sholat tadi. Mengadu kemudian kembali mengadu orang-orang susah ini ke Nabi. Ya Rasulullah, amalan yang engkau tunjukkan tadi ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya juga mengamalkan. Tolong ajarkan lagi ya Rasulullah, amalan apa yang bisa kami lakukan sehingga bisa menyaingi pahala-pahala orang kaya tersebut. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, ini iri hati yang positif dalam rangka menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Sudahlah, haza min fadli rabbi liman yasha. Ini adalah keutamaan, ini adalah kelebihan, ini adalah fadilah yang Allah berikan kepada orang kaya tersebut. Liman yasha, tak semua orang kaya mendapatkan kesempatan seperti itu. Di satu sisi dia membangun hubungan yang baik dengan sesama dengan bersedekah sebab dia punya harta. Namun di sisi lain dia juga menjalin hubungan yang baik dengan Allah dengan memperbanyak zikir. Sudahlah, haza min fadli rabbi liman yasha. Ini adalah kemuliaan dari Allah. Tidak semua orang kaya bisa seperti ini. Tak ada lagi, kata Nabi, amalan yang bisa menyaingi mereka. Kemudian ada lagi kisah tentang keutamaan empat kalimat zikir ini dari Ummu Hani'. Ummu Hani'. Ini sepupunya Nabi, karena ayahnya bernama Abu Talib. Di saat dia sudah tua, di saat dia sudah sepuh, Ummu Hani'. Bertanya langsung kepada Nabi. Suatu ketika Nabi lewat di depan rumahnya, dipanggil oleh Ummu Hani'. Atau sepupunya ini, ya Rasulullah, inni qad kabirtu wa dha'ibtu. Saya ini sudah mulai fisik melemah ya Rasulullah. Kabirtu, sudah mulai tua. Kemudian wada'ibtu, fisik mulai melemah. Famurni bi'amalin wa ana a'maluhu inda jalisah. Tolong ajarkan ya Rasulullah dengan satu amalan yang bisa aku kerjakan di mana sekarang ini aku lebih banyak duduk daripada beraktivitas. Mendengar itu apa kata Nabi? Ucapkanlah subhanallah mi'atu marrah, 100 kali. Apa yang Allah berikan, Allah samakan pahalanya bagaikan menyantuni 100 orang budak. Budak sudah tak ada lagi di zaman kita.
Cuman bisa kita analogikan, bisa kita kiaskan bahwa subhanallah yang diucapkan dalam keseharian itu Allah samakan dengan membebaskan kesulitan 100 orang susah. Yang kedua, ucapkan lagi alhamdulillah 100 kali juga. Itu Allah samakan pahalanya bagaikan kita bersedekah 100 ekor kuda. Lalu ucapkan lagi Allahu Akbar mi'atu marrah 100 kali juga. Itu Allah samakan pahalanya bagaikan kita bersedekah 100 ekor unta. Lalu lanjutkan lagi la ilaha illallah 300 kali juga. Pahalanya kemudian Allah penuhi ruang antara langit dan bumi ini ketika kalimat la ilaha illallah itu diucapkan. Mendengar hal itu Ummu Hanif pun senang dan dia amalkan itu sampai dia wafat. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, barangkali di rumah kita ada nenek kita yang sudah lansia, ada orang tua kita yang sudah sepuh, di mana dia tak bisa lagi menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Maka pada saat ini, inilah momentum untuk kita untuk menyampaikan bahwa ada amalan-amalan terbaik mengisi hari-hari tua itu, yakni mengucapkan subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, lalu apa yang kita harapkan dari kalimat-kalimat zikir yang begitu banyak kita ucapkan? Habis sholat tadi kita ucapkan 33, 33, 100 habis sholat, karena penyempurnanya la ilaha illallah. Subuh 100 kali, zuhur 100 kali, kita sholat dalam sehari 5 kali, berarti 500 kali kita ucapkan zikir kepada Allah itu. Kali sebulan, itu berarti kita mengucapkannya 15.000 kali. Kali setahun, 180.000 kali berarti kita berzikir kepada Allah dalam setahun. Ditambah lagi hadis nenek tadi, Ummu Hanif tadi, 100 kali subhanallah, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, berarti dalam sehari 400 kali. Kali sebulan, masya Allah. Lalu apa yang kita harapkan kepada duhai Allah? Sekian banyak kami mengucapkan kalimat zikir itu kepada engkau duhai Allah. Kami berharap kepada engkau duhai Allah, ketika nanti engkau mencabut ruh kami duhai Allah, semoga kalimat zikir yang banyak kami amalkan itu, semoga kalimat zikir itu beriringan keluarnya duhai Allah dengan ruh kami yang engkau cabut. Inilah dia anugerah terbesar bagi seorang hamba Allah, di mana dia mampu mengucapkan kalimat zikir di saat Allah mencabut ruhnya. Dalam hadis yang sahih, man qala fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang mampu, kata Nabi, di saat Allah mencabut ruhnya keluar kalimat la ilaha illallah, Allah menjamin baginya surga. Semoga kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, semoga kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan, baik selesai salat ataupun hadis dari nenek yang bertanya kepada Nabi tadi, mengisi hari-harinya, mengisi hari-hari tuanya, semoga kalimat zikir itu keluar sebagai penutup usia kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan bagi saya menyampaikan lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan berbicara, tidak akan melihat, tidak mensucikan mereka, bahkan mereka mendapat siksa yang amat pedih, yakni orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang menawarkan dengannya dengan sumpah palsu. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan yang tidak masuk surga, yaitu orang yang berani kepada orang tuanya, peminum khamar, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Jauhilah mengungkit-ungkit pemberian, karena dapat menggagalkan kesyukuran dan menghilangkan pahala. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberianmu dan menyakitkan hati.

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan." Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain." Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara. Kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu ditanya lagi, "Sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mulut dan kemaluan." Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, "Barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga." Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini enggak dipikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan."
yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia, bukan urusan saya, gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling anda khawatirkan atasku?
Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini, ini nih lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jagalah lisan kita.

0: maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan layyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan layyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita salat, tetapi apakah salat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan

antara kita dengan langit. Salat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan salat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita enggak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh gak haji kalau tidak mampu. Kita boleh gak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid, karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.

0: Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
1: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
2: primer. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
2: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
3: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada growth ke depannya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
4: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
5: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
4: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.

0: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,7%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
1: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
3: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
4: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
3: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
5: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
4: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
6: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
7: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
6: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
7: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
0: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
7: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
8: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
9: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi berkata. Jatah bulanan. Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
8: Untuk bantuan?
9: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
9: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
8: Orlando.
9: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal. Yeah. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
8: Yeah.
9: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
8: Uang.
9: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Oh, sesuai BC1, dengan penyampaiannya Ocoy.
8: 3M
9: baik. Nah, BC2 Bang Rizal
8: 2M
9: baik. BC3 Sisprian 1M yeah. baik.
10: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
11: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
10: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
12: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
13: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
12: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
13: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
12: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
14: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
15: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
14: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
16: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
14: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, Pak Bukro, mau jambu aduh nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalu dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan dah.
2: Ada, Kek?
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik kek. Aku menyalu. Jangan kayu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu

0: menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: RRI Indonesia. Inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Ah, apa kau stop sudah? Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
2: Eh, kita enggak tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
3: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
4: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed, Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
5: Inilah duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapa yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,
1: Ma, Bapak
2: ya?
1: Mana? Bapak sudah pergi melaut kah?
2: Iya, anak. Kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa, anak?
1: Terhadap mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama aja masih tidak setuju saja dengan bapak pu cara-cara tangkap ikan itu.
2: Aduh, itu sudah, anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
1: Iya, Ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka, Mama.
2: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
1: Iya, toh, Mama. Bapak pu cara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
2: Iyo, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima,
1: Itu sudah, Ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut. Risiko besar sekali. Kasian, Kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, Ma.
2: Maria, kok bicara apa, anak? Bah. Maksudnya apa, anak? Mama tidak mengerti.
1: Ji, maksudnya begini, Mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
2: Iya.
1: Coba Mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
2: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
1: Itu sudah, Mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang, toh.
2: Iyo.
1: Itu wajar, Mama. Apalagi sekarang ini, torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah, karena rusak alam.
2: Aduh, anaknya, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar, Kak. Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum sudah. Lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh, Mama?
2: Oh, begitu kah, anak?
1: Iyo.
2: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
1: Betul, Mama, itu sudah. Kalau saja Bapak tahu dan sadar, yang Bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, Mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
2: Oh, begitu, Terus, anak, apalagi yang terjadi?
1: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi Mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
2: Itu sudah, anak. Betul-betul. Kopo bapak nih, sebentar pulang, Mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak. Mau marah juga, tetap Mama kasih ingat.
1: Oke, sudah Mama. Saya tidur duluan ya.
2: Yo, ketidur sudah.
1: Mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur Mama.
2: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: Be, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iyo Mama, kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar Mama.
1: Begini Bapak, sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut Bapak, yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul Bapak. Mama ingatkan saja, selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti.

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar Papa. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi Bapak?
0: Terada, macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan pakai cara-cara begitu.
0: Ah, Mamaku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak, seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja.
2: Betul Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana kah? Bapak puteman itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama toh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kau sudah tahu nasihat Bapak,
2: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terah kasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
2: Bapak
0: kecewa sama kau.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, ya, Mama jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak sudah salah.
0: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
1: Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
2: Bapak jangan begini.
1: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak nih susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sa Bapak sendiri yang paling Sa sayang.
1: Pak Cejoni.
2: Deh, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya.
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh Pak Cobet,
1: ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya sudah.

Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit! Obit!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Bapak di mana? Mama, Bapak di mana, Mama?
1: Aduh. Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, Mama tunggu selamat. Kasihan Mama.

0: Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan,

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat, Bu.
2: Iya, Ibu. Saya punya suami ada, tuh. Dia selamat, tuh.
0: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar si Minah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia
0: Malaysia.
3: Indonesia.
0: Pak Khalid.
4: Sabar.
0: Malaysia Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid. Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap . Saya nak pergi cari
0: kelapa. Wak Jeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wak Jeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, tak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja 1-2 hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Ya bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan. Sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah.

0: kamu rasa. Sekejap je, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
1: Ah, enggak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu. Jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Hei, ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Amina kat atas meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
0: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Hah? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernahkah abang tengok saya ni baik dengan si Melun dengan si Amina tu? Tak pernah kan? Tak pernah kan abang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
0: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak pertahankan Melun dengan si Amina tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya eh? Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal eh. Ni saya ingatkan je.
0: Siti, awak ni kan, tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakit hati orang. Dahlah. Daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan bika ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan Syamina tu, confirm kalah.
0: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
0: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana, Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Susah-susah sangat awak pakai je santan kotak. Sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
0: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dahlah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus, lagi ada faedah.
0: Elok. Pergi. Baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Kan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak terpecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Kamu pikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka saya

0: anaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Menur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukullah kalau berani. Awak pergi setakut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, Bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum? Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diamkan lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan, Malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Habis Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Lepaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja. Biar roboh sekalian dinding tu, Melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, Melur ya. Melihat bumbungnya aja gak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya dihempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya, Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu, Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan, dia makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Ya, kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insyaallah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Lur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Huh. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Oh, terima kasih, Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak, Bang, untuk saya menang ni? Ha, Bang? Saya menang? Saya boleh menang, Bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak, Siti? Apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Ha, setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah, nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang, abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah, abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Hah? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul.
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
8: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Hah. Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
3: Wak Jeng.
5: Aku betul-betul tak sangka lah Wak Jeng. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari wang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lok pedas yang berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lok pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya bantulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Jeng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Jeng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Jeng jual santan mungkin sempat dah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Hey, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba, rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
4: Betul.
5: Wak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
4: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya?
5: Apa tu?
4: Duit hadiahnya nanti.
2: Iya.
4: Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian drama radio Selera Serumpun, produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah, dengan para pelaku Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Astiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra, dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Murniati binti Muhammad Amran dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Ta'ala.
1: Sah?
2: Sah.

Murni. Oh, Murni. Murni. Di mana itu anak? Dia bilang kasih bangun, Kak. Jam 6. Di mana semua ini bajunya di lemari? Surat apa ini? Astagfirullah.

0: Murni. Murni, anakku. Tegamu, nak.
1: Mak. Sebenarnya, kenapa ini mamaku? Mana itu Murni?
2: Begini, nak. Nanti kita bicarakan setelah sehat mamamu.
1: Apakah yang kita sembunyikan ini, Om? Saya cuma mau tahu di mana itu Murni. Karena saya sudah telepon berkali-kali, tidak mau dia jawab teleponku.
2: Mungkin sibuk sama tugas kuliahnya, nak.
1: Bohong, Om. Pasti Murni yang bikin mamaku sampai pingsan begini, toh. Awas mami itu nanti, anak, kalau dia datang.
2: Bagaimana caraku bicara sama Arfan ini?
1: Om, kalau Murni sampai macam-macam, badiku yang akan bicara.
2: Istighfar ku Arfan. Kau itu sedikit-sedikit badimu yang kuandalkan.
1: Kalau begitu saya minta kita jujur, Om. Kemana Murni adekku?
2: Nanti mamamu yang jelaskan, nak. Pulang aku dulu. Nanti saya yang jaga mamamu di sini.
1: Ada apa sebenarnya dengan Murni? Saya yang harus cari tahu sendiri kalau begini. Iya, Pak Leo. Pulang dulu, Di.
2: Iya, nak.
0: Daeng.
2: Alhamdulillah. Sadar mau, Dek.
0: Sebenarnya dari tadi Mak itu dengar Ki bicara sama Arfan, Daeng. Tapi bagaimana caraku, Di, sampaikan Ki sama kakaknya tentang Murni, Daeng? Saya yakin Arfan marah besar kalau dia tahu tentang adiknya.
2: Harus cepat kasih tahu Arfan tentang Murni, deh.
0: Iya.
2: Sambil kita cari tahu juga di mana keberadaannya Murni sekarang.
0: Iya, tapi di mana mau dicari, Daeng?
2: Sudah mi kau hubungi semua temannya. Rina. Dia kan Rina ini yang paling dekat sama Murni.
0: Iya, Daeng. Sudah mi, Daeng. Rina juga tidak tahu kini mana Murni. Tapi Daeng menyesal sekali, Kak. Tidak setujui hubungannya dengan itu laki-laki. Saya pikir dia cuma ancam, Kak. Tapi ternyata tidak kusangka senekat itu Murni, Daeng.
2: Sudah, Mi. Kita berusaha saja cari Murni secepatnya. Takutnya kalau betul Murni silariang sama pacarnya, hukum adat yang akan berlaku untuk dia.
0: Daeng, tolong kakku dong. Daeng, jangan sampai Murni bernasib sama dengan Dengkanang. Kita ingat itu, Daeng, 20 tahun yang lalu.
2: Sudah, Mi. Jangan berpikir negatif. Insya Allah Murni bisa cepat sadari kalau tindakannya itu salah, Dek.
0: Iya, semoga, Dek.
2: Iya.

0: Kemana ini anak? Awas kodam ini, kalau kau bikin malu keluarga ta, saya tidak akan ampuni kau.
1: Tetap minta maaf kak, saya sudah gagal bimbing adikku Murni. Minta maaf kak.

0: kok murni? Kenapa mukanya itu murni? Tiap hari mam, aku mau nangis kuliah ya.
1: Mau kau pulang Umar? Rinduka sama mamaku.
0: Mau kau pulang baik? Baru begitu kondisimu murni. Kira-kira yakin jika itu kalau kakakmu mau terima ki?
1: Menyesal kau tinggalkan rumahku Umar. Mau kau pulang?
0: Nah itu misalnya ku bilang dari awal murni. Lebih baik kita jujur. Kalau kamu itu sudah hamil.
1: Seandainya berani kau bicara sama Karpan, pasti tidak nekat jika ikuti mauta.
0: Jam mau kau sesali semuanya murni. Nah kau kira ini saya tidak ketakutan juga?
1: Jadi bagaimana mi Umar? Ayo mi pulang baik di orang tuaku. Tidak bisa bertahan rinduku sama mamaku. 5 bulan begini sudah riang nah 5 bulan begini.
0: Iyo, tapi siap juga toh dengan konsekuensinya kalau kita pulang baik.
1: Biar mi Umar, biar mi. Itu resiko kita berdua. Ayo mi pulang. Dari hantui karena bersalah sejak kita selarian. Tidak pernah mi tenang hatinku. Tersiksa sekali kau Umar.
0: Ya Palek murni. Ayo mi kita pulang baik. Telepon muka dulu makmu.
1: Serius ki? Nih alhamdulillah. Makanlah sini sayang.
0: Ya Allah. Sebenarnya saya takut sekali pulang baik. Saya belum siap menghadapi keluarganya murni.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Murni.
1: Mak.
0: Murni.

0: Beso mo kapulang bayan sama suami ko, ma. Kita rin magkakuna, ma.
1: Wala mo ko na.
2: Dito, ma. Orne, sini. Sini to hape, ma.
0: Karapan.
2: Hello?
3: Halo? Ma, sudah. Berhenti bikin menangis.
1: Mau pulang baik Murni, nak. Terima mi kodong Arpan, adekmu. Terima mi kembali, nak.
4: Bagaimana, dek? Ada mi kabar dari Murni?
1: Iya, Daeng. Ada mi. Mau pulang baik besok. Daeng. Tolong Kak Dendi. Kita mau yang jemput ki besok Murni sama suaminya.
4: Iya, saya yang jemput besok. Arfan, tolong tahan-tahan ke emosimu nah. Perbuatannya adekmu salah, tapi lebih salah lagi kalau kita tidak maafkan ki. Dan juga om mohon, besok kau yang terima adekmu di sini.
3: Nanti dilihat ki om.

0: Ini mi upaya terakhir, Tangah. Berbulan-bulan saya usahakan supaya bisa kubayar Mbak Haji. Semoga setelah ini kalian berdua bisa diterima dengan baik sama keluarga.
1: Om, banyaknya orang, Om. Takut kau, Om. Umar.
0: Cepat. Umar. Cepat pakai itu sarung. Karena kau tahu itu nanti anak tak di sini. Kalau ada orang bikin sirik, bikin sirik keluarganya itu siapa yang biasanya?
2: Biar misa yang dimasak, Om. Kasihan Murni, kasihan Kiom. Lagihan 7 bulan ki itu karena.
0: Iya, mudah-mudahan mereka tidak berhutang. Ayo turun aku. Turun aku.
3: Kenapa kau berani pulang, Murni? Kita semua sudah anggap kau mati, nah? Kau kira dengan minta maaf bisa hilang sirinya keluarga tak? Murni, lebih baik kau mati sama ini laki-laki.
0: Arvan, sudah mau.
4: Maafkan kakak Arvan, maafkan kak.
1: Iya, maafkan
4: kakak Arvan.
3: Tidak, bentar. Mereka berdua harus mati, pantas mati. Kita harus pertahankan Sirita, Mak. Lebih baik mati daripada Sirita, Mak. Martabat, harga dirita yang hilang, Mak. Tidak mentol.
4: Mama.

Mempertahankan siri atau martabat dan harga diri adalah unsur yang paling berharga dibandingkan apapun. Budaya siri telah mengakar dalam falsafah kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang perlu dipertahankan. Dahulu, pelaku siri, dalam hal ini Silaryang, tidak akan segan dibunuh oleh pihak keluarga demi menegakkan budaya siri. Siri ji nani mantang atalasa rilinua. Punna tenamu siri nu, matemako kania kangami angakna olo-oloka. Hanya karena malulah kita hidup di dunia ini. Jika rasa malu itu hilang, maka lebih baik mati, karena engkau tak lagi berarti dan berharga. Falsafah inilah yang dipegang teguh oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Thank you.

Radio Republik Indonesia Bengkalis program 1. Pendengar, nah terkadang kita melakukan sesuatu sering tidak fokus. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda agar bisa fokus untuk menjalani aktivitas yang Anda jalani. Ya, diantaranya agar Anda bisa tetap fokus, Anda bisa berhenti melakukan banyak hal sekaligus. Jika kita ingin tetap fokus pada apa yang kita kerjakan, maka sebaiknya kita melepaskan semua gangguan yang kita miliki. Jika tidak konsentrasi, kita akan terus-menerus terpecah. Nah, tentunya pendengar semua, agar kita bisa fokus melakukan sesuatu, kerjakan tugas-tugas yang akan kita lakukan tersebut dengan satu persatu, agar pekerjaan yang kita jalani bisa selesai satu persatu. Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.

0: Pendengar, agar kita selalu fokus, ada cara-cara selanjutnya. Di antaranya kita bisa bermeditasi. Bermeditasi selalu membantu dalam memfokuskan pikiran kita. Berlatihlah untuk mengatur nafas dengan menarik nafas kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Cukup lakukan selama 20 menit pada pagi hari saat bangun tidur dan malam hari saat sebelum tidur.
1: 21 RRI. Available di Google Play Store and App Store.

0: Pendengar, yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan fokus adalah hindari perut dalam keadaan kosong. Lapar merupakan salah satu alasan mengapa kita sulit untuk konsentrasi. Jangan mengabaikan perut kita yang sedang kelaparan. Kembalilah bekerja setelah perut terisi atau ditemani dengan makanan ringan sehingga kita dapat kembali berkonsentrasi.
1: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah. Sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan. Berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu dia sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku bener-bener udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawa lah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media itu aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu Mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, ketika aku udah nggak pernah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak dengan sosial, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone, karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita lagi, jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. So aku mikir ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang... Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh kayak misalkan, "Ah, nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti." Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku kemarin aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah nggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi gitu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Oh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Berdengar Anda masih bersama Radio Bengkalis di 90,7 MHz. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Bagi Anda baru saja bersama kami di 90,7 RRI Bengkalis. Saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak program Mutiara Pagi bersama Pro 1 Radio Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi, kita masih di Riau Pagi. Dan saat ini kita di program spesial Mutiara Pagi edisi Rabu 22 Juli 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini. Saya Riri Handayani dengan penuh rasa syukur ya akan menemani Anda tentunya selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam sebuah perbincangan yang insya Allah akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Nah pendengar, di era media sosial saat ini kita sering menjumpai istilah "married is scary" atau menikah itu menakutkan. Nah berbagai kisah tentang perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi hingga konflik keluarga yang viral di media sosial membuat sebagian anak muda mulai merasa ragu, bahkan takut untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan. Nah pendengar, untuk membahas tema ini pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku pakar hukum keluarga Islam sekaligus guru besar Fakultas Usuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah baik insya
0: Allah. Alhamdulillah. Terkait tema kita Ustaz, silakan resolusi merit is scary dalam hukum Islam Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridha dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik kita secara umum di pagi Rabu ini adalah membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita akan bahas tentang topik resolusi marriage scary dalam hukum Islam. Selalu kita melihat apalagi di dunia sosial, di media sosial itu istilah-istilah marriage scary, sebuah ungkapan yang muncul dari orang-orang yang traumatik terhadap apa yang dilihat dari suatu pernikahan atau kejadian dari suatu pernikahan, mungkin dari orang tuanya atau mungkin dari saudaranya atau mungkin juga dari kawan atau sahabat yang telah menikah. Ternyata di pernikahan itu bukan happy tapi adalah sesuatu yang menakutkan. Nah, jadi sehingga muncul istilah marriage is scary, pernikahan itu menakutkan. Ini kalau kita bawa dalam konteks hukum Islam, pernikahan itu adalah sebuah ibadah, maka kita akan mengatakan marriage is ibadah, pernikahan adalah sebuah ibadah. Tapi ketika ada sebuah peristiwa seperti KDRT, mungkin bapak ibunya dia lihat dalam kehidupan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga bapak ibunya bercerai, kemudian dia ikut ibunya, kemudian dia traumatik dalam dirinya terhadap apa yang dilakukan oleh bapaknya kepada ibunya, akhirnya apa, dia memutuskan tidak mau menikah. Kenapa? Menikah itu sangat berat, sakit, menyakitkan, bukan menyenangkan. Nah ini menjadi persoalan yang harus kita lihat. Atau juga dia punya kawan yang dulu nikah, kemudian dalam pernikahan bukan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, bukan harmoni rumah tangga mereka, tapi perundingan, pertengkaran, perkelahian, dan terjadilah perceraian dan sebagainya. Akhirnya dia memutuskan tak usahlah nikah, karena nikah itu sangat menakutkan. Ini problem yang harus kita lihat, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Kenapa? Ketika persoalan trauma dan memberi dampak kepada diri orang tersebut, akhirnya dia memunculkan di media sosial bahwa Mary is Carey. Bukan saja memunculkan ungkapan-ungkapannya, kemudian perkataannya, motivasinya yang mewujudkan Mary is Carey, mengajak orang agar tidak menikah. Ini perlu kita lihat secara konteks hukum Islam. Persoalannya bukan persoalan pernikahan. Persoalannya adalah berkaitan dengan apa yang terjadi muamalah antara dua orang yang menikah. Sedangkan dalam Al-Quran Allah mengatakan wa'asiruhunna bil ma'ruf. Artinya apa? Bermuamalahlah, bergaullah kepada mereka, artinya antara suami istri bil ma'ruf, dengan kebaikan. Maka kata ma'ruf itu, para pendengar yang dibolehkan Allah SWT, bukan dipahami dengan baik saja, tapi ma'ruf adalah berkaitan dengan sesuatu yang diketahui yang isinya penuh nilai, sesuatu yang diketahui dari perbuatan dan perkataan yang di dalamnya penuh dengan karakter, sesuatu yang diketahui dari tradisi kebiasaan di dalamnya penuh untuk membentuk keindahan dalam rumah tangga. Itu sebenarnya yang dimunculkan dalam Al-Quran tersebut. Maka ketika kita melihat kata ma'ruf di sini, kita harus jabarkan dengan bentuk yang luas, bukan saja dengan perilaku, perkataan, tapi juga bisa tradisi, bisa juga dengan budaya, bisa juga dengan bentuk-bentuk komitmen di dalam rumah tangga itu sendiri. Maka kalau terwujud bil ma'ruf ini dalam rumah tangga, maka tidak ada namanya scary, ketakutan, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Yang kemudian ketakutan ini karena adanya trauma. Trauma itu karena dia melihat, kemudian dia merasakan dengan apa yang terjadi di hadapan atau sekitarnya, kemudian termasuk ke dalam batinnya. Satu sisi mungkin ada doktrin-doktrin yang memotivasi bahwa dia melihat pernikahan itu tidak menyenangkan. Ini perlu kita analisis lagi, karena hal persoalan ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, itu adalah godaan setan agar orang tidak menikah. Padahal persoalan pernikahan adalah suatu ibadah. Peribadah tersebut disitu adalah jalan mendapat ridho Allah. Peribadah itu disitu dapat cinta Allah SWT. Ketika orang tidak mau menikah, kemudian timbul dalam suatu dalam dirinya suatu ketakutan, tapi dia melakukan suatu perbuatan maksiat. Nah, ini menjadi persoalan. Artinya apa? Dia tidak menikah, tapi perbuatan maksiat dilakukan, perzinahan dia lakukan, nah, sehingga dia mengatakan tidak perlu menikah, kita bisa saja melakukan sesuatu tanpa ikatan pernikahan, kita lakukan saja. Nah, ini akhirnya apa? Masuklah godaan-godaan setan untuk menjerumuskan manusia dalam perbuatan yang haram. Kita bagi umat Islam, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dalam mengkonstruksi Mary is Carey ini, kita bukan melihat persoalan traumatiknya. Kita harus lihat juga apa di balik itu, kemudian bagaimana kita menyelesaikannya. Maka pertama kali yang harus kita sebagai resolusinya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, adalah bagaimana rumah tangga yang baru, rumah tangga yang membentuk dari konstruksi yang baru ini, memahami hakikat suatu pernikahan, memahami esensi dari suatu pernikahan, sehingga apa yang selalu dimunculkan, sakinah mawaddah warahmah, itu bukan sebuah slogan, tapi bagaimana dimasukkan, bercermin dalam rumah tangga tersebut, kemudian setelah bercermin dia masuk dalam perilaku. Nah, jadi artinya apa? Akan menjadi suatu keindahan, kesenangan, happy. Jadi akhirnya nanti menjadi suatu very is happy harusnya. Yang kedua yang harus kita lihat, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, Islam meletakkan di pernikahan itu sebuah ibadah. Maka ketika kita memaknai ibadah di sini adalah ibadah yang terpanjang. Dalam ibadah tentu di sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya apa? Kita contoh ya, ibadah sholat. ibadah sholat ketika kita bertakbir, kemudian di akhirnya sholat, di dalam batang tubuh sholat orang yang sholat, tentu di situ banyak godaan, di situ banyak bagaimana setan memalingkan pikiran kita, bagaimana setan membuat kita sholat tak sholat. Itu sebuah tantangan, sama dengan sebuah pernikahan. Pernikahan juga ibadah, dimulai dengan akad nikah. Maka akad nikah sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Maka nanti dalam perjalanan tentu ada di situ godaan, ada di situ berbagai bentuk yang memalingkan dari suatu ibadah tersebut sampai akhir dari kehidupan. Tentu di sini harus kekuatan jiwa dalam melihat ibadah itu, sehingga ibadah itu para pendengar yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala hanya berorientasi untuk mendapatkan cinta dari itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ditanamkan, maka resolusi terhadap diri sendiri, dia akan mengatakan, oh saya menikah itu adalah untuk mendapatkan ridha cinta Allah, apapun di dalamnya itu adalah sebuah liku-liku kehidupan yang harus dijalani, dan itu tidak boleh menjadi suatu traumatik dalam diri. Yang ketiga yang harus kita pahami para pendengar yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, resolusi yang harus kita lihat adalah dalam konteks hukum Islam, pernikahan itu melalui suatu proses. Jadi proses itu tidak langsung akad nikah, berarti di sana ada ta'aruf, di sana ada khitbah meminang, baru proses. Berarti proses belum menikah itu, itulah sebenarnya kalau dibatkan sebangsa jaring, menjaring sehingga sampai kepada kebaikan, atau juga sebagai tafisan, menapis, menyaring, menapis apakah yang terjadi di baliknya. Artinya kalau tidak baik, dia akan terjaring, tidak akan masuk. Maka ketika kelapa kemudian dikukur, kemudian satu dikasih air, kemudian kita dengan tangan akhirnya keluarlah warna putih, kalau kita mengatakan oh ini adalah santan kelapa, tapi tidak sampai itu kita tapis lagi, akhirnya apa yang keluar daripadanya adalah santan yang putih bersih, tidak bercampur lagi dengan kotoran. Harusnya apa, proses menikah itu sudah sampai ke sana. Jadi akhirnya apa, nanti ketika dia masuk dalam rumah tangga, dia sudah dalam kemudian niat, kemudian mulai ibadah, tentu para pendengar yang dimuliakan Allah, maka akan jadilah kebaikan. Terakhir, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bahwa yang menikah itu bukan dua orang, bukan dua orang saja. Memang dua orang dinikahkan, tapi sebenarnya dia telah menghimpun dua keluarga besar, keluarga besar dari laki-laki, keluarga besar dari perempuan, dihimpun jadi suatu. Maka ketika mereka menikah, mereka tidak berdua, tidak sendiri. Seorang istri tidak sendiri, seorang suami tidak sendiri, dia adalah keluarga yang besar. Maka coba konteks keluarga besar ini jadikanlah sebagai bahan untuk menyatukan kebaikan. Kalau terjadi suatu persoalan rumah tangga, maka bawa, cari solusi dengan keluarga. Kalau sesuatu yang terjadi rumah tangga, coba jangan kembali kepada sesuatu yang berkaitan merusak, tapi coba cari kebaikan-kebaikan dengan rumah tangga, dengan keluarga. Tentu di sini adalah perlunya musyawarah dalam rumah tangga dan saling memahami, maka akhirnya akan timbullah salamatul saudari. Maka tidak ada namanya merit iskari, yang akan timbul adalah merit is ibadah. Maka kalau konteks ini kita bawa pada pendengar yang dimulakan Allah SWT, maka terbentuklah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Demikian.
0: Baik Ustadz, baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di line telepon kita 0761-25111. Assalamualaikum. Iya, dicoba kembali ya pendengar ya, di line telepon kita 25111 terkait tema kita pagi hari ini, resolusi merit is scary dalam hukum Islam ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
3: Ucu kali ini.
0: Ucu Amin ya, silakan Ucu ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz, saya mau tanya tentang, saya tertarik dengan trauma di dalam kehidupan, terutama sekali wanita ya, yang tidak mau menikah. Ya pernah menikah, tapi setelah menikah suaminya berbalik kepada wanita lain, sehingga dia tidak terima mereka berpisah. Nah, setelah mereka berpisah, wanita ini soal wanitanya ini, wanita ini setelah berpisah sama suaminya, dia dapat ya jadi pegawai negeri lah, jadi P3K, jadi banyak apanya istilahnya penghasilannya. Selama dia bersuami, pernah suami dia melarang dia bekerja sebagai pegawai negeri. Tapi setelah berpisah, dia merasa bebas. Bahkan dia dapat membeli sesuatu yang diinginkannya seperti tanah dan segala macamnya. Nah, disuruh menikah dia tidak mau. Dia trauma. Tapi yang namanya, ya mohon maaf lah ya, yang namanya pegawai negeri itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Kesana sini mereka selalu berboncengan, berdua. Nah, yang saya tanyakan ini, apa saja maksiat terkecil? Ya memang dia tidak mau menikah, tapi maksiat dilaksanakan juga. Kita tahu bahwa, mohon maaf ini kepada pendengaran kita semua, zina mata ada, zina telinga ada, zina segala anggota badan kita ini, bagian-bagian yang tertentu ada. Jadi sekurang-kurangnya memang agak berat juga untuk diuraikan ya Ustaz. Bagaimana orang yang semacam ini, dia tidak nikah tapi kemana pergi sama lelaki, memang sama-sama bekerja. Itu aja Ustaz, syukran kasihan, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau langsung dijawab Ustaz, silakan.
4: Baik, kita lah jawab. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,

0: cukup artinya menikah sekali itu, dan kedua kali tidak ada menikah. Nah, ini persoalan ini kalau pendengar yang dimurkai Allah, bukan persoalan dia tidak mau menikah lagi, persoalannya adalah dia trauma. Kalau dia menikah nanti takut-takut suami itu seperti ini, akhirnya dia mengatakan laki-laki itu sama saja gitu. Akhirnya apa? Ketika dia mengatakan demikian, dia tidak menikah, tapi dia melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang sebenarnya menuju kepada suatu perbuatan maksiat, bahkan bisa sampai kepada suatu perbuatan maksiat. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah yang harus diuraikan. Kenapa? Pertama yang harus kita uraikan adalah ketika dia tidak memutuskan suatu kehidupannya, tidak menikah lagi, dan bahkan mungkin berniat sampai akhir hayatnya, maka yang harus didudukkan dalam dirinya, dia harus menghindarkan dirinya dari suatu perbuatan maksiat atau mengulang suatu perbuatan maksiat. Maka mungkin bisa saja dia harus menjadi Rabi'ah Adawiyah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau dalam dunia kerja dia masuk dalam konteks tasawuf, mungkin sangat berat, kecuali dia mungkin betul-betul ingin menjauhkan dirinya dalam suatu pernikahan tapi tetap dalam ibadah kepada Allah SWT. Itu yang uraian pertama. Uraian kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan Ocu tadi, dia melakukan perbuatan maksiat, konstruksinya kan sangat berbeda. Ada zina mata, zina perasaan, ya gitu kan, zina pemikiran. Nah, ini hal-hal ini sebenarnya berkaitan dengan ketahanan diri dalam melihat atau dalam menekan hawa nafsunya. Mungkin bisa saja dia tidak melakukannya, tapi ketika wujudnya bersama lawan jenisnya dalam sebuah pekerjaan, dan wujud itu dia tidak bisa mengkonter dirinya, maka bisa saja dia sebagai ajang pelampiasan zina mata atau zina perasaan. Ini juga sangat berat pada peringat yang dikatakan Allah SWT. Maka hal seperti ini sebenarnya kalau saya melihat orang-orang yang seperti ini harusnya apa? Harus melakukan rekonstruksi diri yang lebih baik. Mungkin dalam cara berpakaian, dia jaga pakaian yang menutup aurat, yang lapang. Satu sisi mungkin dalam suasana tertentu mungkin bisa saja dia pakai cadar, mungkin gitu, untuk menghindari fitnah. Yang kedua, ketika dia bergabung dengan kelompok lawan jenis, yang dia tidak berada dengan sendiri, bisa saja dia harus bertaman berdua dengan perempuan lain atau bertiga, sehingga apa, terhindar dari perbuatan tersebut. Nah, tapi ketika dia memutuskan tidak menikah, tapi perbuatan maksiat yang dilakukan, nah ini yang sebenarnya yang kita khawatirkan dengan ungkapan-ungkapan Mary Iskari. Artinya dia tidak menikah, tapi maksiat dia lakukan. Dan ini yang sebenarnya akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Itu barangkali.
1: Baik, Ustaz. Ya, silakan untuk pendengar ya. Mungkin satu penelpon lagi di pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Bu?
1: Sehat, Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa?
2: Pak Suhaimi, mengkali sehat, Pak Ustaz. Pak Yusufan, Jambi.
1: Iya, silakan.
2: Menanya, Pak Ustaz. Masalah nikah, Ustaz. Saya ada anak, Ustaz. Atau Pak Ustaz ada anak, atau Ibu ada anak.
1: Iya.
2: Anak perempuan atau laki-laki, sampai tua, sampai dia kembali 50, tidak nikah-nikah, Ustaz, itu macam mana tanggungjawab orang tua, Ustaz, di dalam dunia dan akhirat, Ustaz? Walaupun laki-laki atau perempuan, itu macam mana tanggungjawab apa orang tua, Ustaz?
1: Baik, itu saja.
2: Umur dah lebih, Ustaz, tapi 60 belum juga mau nikah. Orang tua menganjurkan suruh nikah, mamak pun itu juga. Tanya tanggungjawab orang tua, Ustaz. Mohon jelaskan, Ustaz.
1: Baik, itu saja, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz, mungkin dijawab.
0: Baik. Ini juga sebuah fenomena di dalam kehidupan kita sekarang. Ada orang punya anak, baik itu laki-laki, perempuan, jadi dididik, dibesarkan, kemudian bekerja, berusaha, tapi tidak mau menikah. Atau terjadi pada dirinya mungkin sebuah trauma. Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan, bagaimana tanggung jawab orang

0: Saya melihat begini, para pendengar yang dimuliakan Allah. Tanggung jawab orang tua pertama itulah mendidik anak. Didik, diasuh dengan konteks agama, kemudian ibadah. Dan ini kan bertahap sampai balik, sampai dewasa. Ketika dia sudah sampai dewasa, tanggung jawab keduanya adalah menjadikan anak ini menikah. Artinya membentuk rumah tangga. Sampai tahap ini kadang-kadang timbul persoalan. Persoalan apa? Anak ini tidak menikah atau anak ini tidak menemukan jodoh. Yeah. Ini akan menjadi persoalan. Jadi ada orang pernah bilang, anak saya tak mau nikah. Mau saya tanya, kamu kapan nikah? Belum datang jodoh. Yeah. Jodohnya bagaimana? Kita tunggu aja. Jadi kadang-kadang persoalan jodoh ini, apakah ditunggu atau dicari?
1: Yeah.
0: Ini yang menjadi perbincangan yang tidak pernah tuntas. Karena sebenarnya kalau ditunggu itu ibaratnya seperti orang menunggu rezeki. Karena alasannya kita tunggu aja, ini kan sudah ketetapan dalam rahim bahwa jodoh itu sudah ketemu, dia akan datang sendiri. Padahal persoalannya harus ada ikhtiar.
1: Yeah.
0: Harus ada doa. Jadi ikhtiar doa itu yang menuju. Tapi setelah kita berikhtiar, artinya orang tua telah berikhtiar, telah berdoa, telah mengajarkan anak sering ini. Tapi sampai akhir hidup orang tua anak tidak menikah, itu tidak ada dosa bagi orang tua. Tapi kalau orang tuanya tak ada ikhtiar, diam saja, cuek, ya terserah anak lah, mau nikah terserah, ini dia tidak ada, itu bisa kita berdosa padanya. Tapi artinya kita sudah nasihati, kita motivasi, kita cari juga, kita dudukkan, kita sudah perkenalkan, sudah pernah taarufkan, tapi tidak menikah juga, tidak temu, berarti ini disebut belum ada jodoh atau belum ada ketakdir Allah diberikan balanya. Itu orang tua sudah lepas. Tapi kalau orang tuanya cuek saja, terserahlah lah, mau nikah tidak, mau ini ya, lepas kamu itu, anak buat maksiat lepas gitu, itu orang tuanya akan mendapatkan apa yang dilakukan oleh anaknya. Jadi artinya apa, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dalam bentuk yang luas ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mengajak anak untuk menikah, mencari jodohnya, melihat jodohnya, memperhatikan jodohnya, mendekatkannya, sudah dilakukan. Kemudian nahi mungkarnya, kita nasihati dia, jangan melakukan perbuatan maksiat, kita nasihati dia untuk dekat kepada Allah, beribadah, maka orang tuanya lepas tanggung jawab. Tapi kalau kita tidak melakukan amar nahi mungkar, diam saja, berarti konsekuensi yang apa dilakukan anak itu juga kena pada orang tua. Itu mungkin barangkali yang ditanyakan oleh Pak Sohaimi tadi, demikian.
1: Baik, Ustadz, mungkin di ujung perbincangan kita pagi hari ini ada pesan khusus mungkin untuk anak muda yang masih ragu-ragu ya, atau masih memikirkan merit is scary ini, Ustadz.
0: Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah merit is scary ini kalau kita lihat di dunia media sosial, itu kan banyak dimunculkan oleh orang-orang barat yang tidak menikah. Karena mereka melihat pernikahan itu adalah sebuah hal yang sangat menyakitkan. Kemudian timbul di negeri kita ini karena terjadinya KDRT, kemudian terjadinya hal yang apa yang dia lihat dari keluarganya, daripada saudaranya, sahabat, akhirnya dia memutuskan sebuah ungkapan. Ini ungkapan, kalau saya kata ungkapan setonia yang memalingkan orang untuk tidak melakukan suatu ibadah terpanjang. Maka bagi generasi muda, jangan melihat nikah is scary, tapi nikah is happy. Nikah is ibadah. Maka kuatkan niat, orientasikan mencari ibadah, dan tapislah calon-calon yang akan dijadikan pendamping, maka dia akan terbentuklah rumah tangga sakinah mawaddah. Dan berikhtiar itu adalah bukan saja ikhtiar dalam bentuk cari, tapi ikhtiar juga dalam bentuk istikharah kepada Allah SWT. Artinya apa? Sebelum menentukan jodoh, sebelum menentukan pasangan, maka istikharahlah dengan sholat kepada Allah, mohon kalau ini terbaik tetapkan ya Allah, kalau tidak terbaik lepaskan Allah. Maka hilanglah istilahnya, dari ikhtiar itu akan timbul ada cinta kepada Allah SWT.
1: Baik. Demikian. Terima kasih banyak Ustadz untuk pencerahan di pagi hari ini. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
0: Amin amin. Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Dan semoga tema kita pagi ini, resolusi Merit is Scary dalam hukum Islam, bisa memberikan sudut pandang baru dan menjadi bekal bagi kita semua, khususnya generasi muda yang sedang mempersiapkan diri menuju kehidupan berumah tangga. Terima kasih banyak untuk Ustadz kita Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA atas ilmu dan pencerahan yang sudah dibagikan pada kita pagi hari ini. Saya Riri Handayani pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Para pelaku melakukan perlawanan dengan melukai personil yang melakukan penyamaran. Pada saat itu juga tim yang lain sedang merapat ke lokasi. Pada saat

0: pencegahan ekstremisme terjadi yang ada di Provinsi Riau ini bisa lebih baik, tentunya menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa ekstremisme yang ada di Provinsi Riau. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas komunikasi, koordinasi dengan Densus 88 Satwil Riau, yang mana selama ini kami sangat.
1: Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau bersama Densus 88 Riau susun rencana aksi daerah untuk cegah penyebaran paham ekstremisme. Satu anggota Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ditikam oleh seorang pengedar narkoba. Peristiwa terjadi, anggota polisi tersebut menyamar atau undercover by melakukan penyergapan. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Memperkuat edukasi dan penyebar luasan informasi perpajakan kepada masyarakat, RRI Pekanbaru bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau jalin kerjasama. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
1: LPP RRI Pekanbaru dan Kantor Wilayah DJP Riau resmi menjalin kerjasama dalam bidang penyiaran dan edukasi perpajakan Selasa 21 Juli 2026. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai perpajakan melalui berbagai program siaran yang informatif, interaktif, dan mudah diakses. Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiana, mengatakan kerjasama tersebut akan diwujudkan melalui tiga program utama, yakni Riau Menyapa, Halo RRI, dan Literasi Digital.
2: Ini harapan kami sangat membantu bahwa kita perlu menyampaikan pesan-pesan positif untuk masyarakat, ya, terutama terkait unsur perpajakan atau tugas kami di Direktorat Jenderal Pajak. Ini kedepannya mudah-mudahan jalinan kerjasama semakin baik, kolaborasi antara kantor wilayah dengan media semakin baik sehingga masyarakat memperoleh informasi yang tepat terutama terkait perpajakan.
1: Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat P2 Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengapresiasi terjalinnya sinergi tersebut.
3: Bagaimanapun juga edukasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh kami petugas pajak, jadi kolaborasi dengan mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak sangat kami harapkan. Harapan kami mudah-mudahan kita tidak hanya berbicara mengenai pajak pusat saja, pajak daerah juga mungkin bisa terus dielaborasi, lakukan kolaborasi juga dengan pihak-pihak lain, dengan eksternal lain, jadi misalnya antara Direktorat Jenderal Pajak, kemudian RRI dan juga Pemda, kita bersama-sama memberikan edukasi supaya pemahaman masyarakat tentang perpajakan ini menjadi lebih mantap lagi, lebih luas lagi.
1: Sementara itu, Kepala LPP RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rusyanu Umar mengatakan RRI siap mendukung penyebarluasan informasi perpajakan melalui tiga program unggulan, yakni Riau Menyapa, Halo RRI, dan Literasi Digital. Menurutnya, Riau Menyapa menjadi ruang dialog berbagai persoalan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau, sedangkan Halo RRI menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemangku kepentingan termasuk persoalan layanan perpajakan seperti Cortex.
4: Lebih jauh dari apa yang kita lakukan hari ini, paling tidak membuktikan sinergitas kolaborasi dengan stakeholder termasuk dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Provinsi Riau, bisa RRI bisa memberikan paket-paket acara siaran yang kami sebutkan tadi yang betul-betul terpercaya fokus dengan menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dan yang paling penting bagi DJP bagaimana target-target tadi bisa tercapai sehingga gaung bersatu ini harus kita sama-sama kawal.
1: Kedua pihak berharap kerjasama tersebut dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi perpajakan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajiban perpajakan serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah dan nasional. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah mengajak dan menggandeng perusahaan yang beroperasi di ruas Jalan Mahato hingga Simpang Manggala untuk berkolaborasi mempercepat perbaikan jalan yang mengalami kerusakan. Langkah ini dilakukan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah agar aktivitas masyarakat dan dunia usaha tetap berjalan lancar. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Riau telah menggelar rapat koordinasi penanggulangan dan perbaikan kerusakan jalan provinsi pada ruas Jalan Mahato batas Kabupaten Rokan Hilir hingga Simpang Manggala. Rapat yang dipimpin pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto melibatkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di sepanjang ruas jalan tersebut. PLT Gubernur menegaskan kondisi Jalan Mahato Simpang Manggala memerlukan penanganan serius karena masih banyak titik-titik jalan berlubang yang menghambat aktivitas masyarakat maupun perusahaan. PLT Gubernur menjelaskan pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana bagi hasil atau DBH sawit untuk memperbaiki sekitar 8,7 km jalan. Namun masih terdapat sekitar 27 km ruas jalan yang membutuhkan penanganan sehingga diperlukan kolaborasi dan kontribusi perusahaan yang memanfaatkan jalur tersebut. PLT Gubernur juga menegaskan pemerintah tidak menerima dana dari perusahaan dalam perbaikan jalan. Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan memberikan spesifikasi teknis agar pekerjaan dilaksanakan sesuai standar.
6: Alhamdulillah kita dapat juga dari dana DBH sawit ada 103 miliar, itu semua kita fokuskan di danau Tol Danu Sipamenggala itu sebesar sepanjang 8,7 kilo. Masih ada lisa 27 kilo lagi. Harapan kita kerjasama dengan perusahaan saling berkoordinasi, kolaborasi terhadap pembangunannya. Kita harap kontribusi mereka lah. Tapi kita mau tidak ada tadi saya minta kontrol tadi cuma kita tunjuk kutub kelasnya supaya berkontribusi lah ya. Jangan diharapkan pemerintah saja kondisi begini ya. Dibutuhkan kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah.
5: Sementara pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Zulfahmi menjelaskan, ruas Jalan Mahato hingga Simpang Manggala memiliki panjang sekitar 80,65 km. Berdasarkan data Dinas PUPR, sepanjang 8,45 km jalan mengalami kerusakan berat, sementara sekitar 27,25 km lainnya mengalami kerusakan sedang. Menurut Zulfahmi, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu operasional perusahaan. Dan pada musim hujan, kendaraan kerap terprosok dan menyebabkan kemacetan sehingga banyak dikeluhkan warga.
7: Jalan Mahato Simpang Manggala, kalau kita lihat yang warna merah ini kondisinya kondisi yang sangat hancur, tanahnya sudah bercampur dengan air baru. Jadi kalau kendaraan besar lewat ini sering sangkut di sini berdebu. Itu kondisi rusak beratnya itu lebih kurang 8,4 kilometer.
5: Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah Provinsi Riau mengharapkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dapat mempercepat perbaikan ruas jalan tersebut demi kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau bersama Densus 88 Riau susun rencana aksi daerah untuk cegah penyebaran paham ekstremisme. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat langkah pencegahan terorisme melalui penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme atau RADPE Provinsi Riau tahun 2026-2029. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengatakan penyusunan RADPE dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan dari berbagai instansi terkait. Langkah tersebut bertujuan agar upaya pencegahan ekstremisme dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
9: Yang mana kami merumuskan rencana aksi daerah mengintegrasikan program dan kegiatan dari masing-masing instansi untuk pencegahan ekstremisme. Dan harapannya ke depan tentu dengan kolaborasi ini kita berharap pencegahan ekstremisme terjadi yang ada di Provinsi Riau ini bisa lebih baik dan tentunya menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa ekstremisme yang ada di Provinsi Riau. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas komunikasi, koordinasi dengan Densus 88 Satwi Riau, yang mana selama ini kami sangat terbantu, baik itu dari informasi yang diberikan, sehingga betul-betul pencegahan ini bisa dapat dilakukan dengan baik dengan melibatkan juga bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat.
8: Sementara itu, Kasat Gaswel Riau Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Sunadi, menyampaikan bahwa penyusunan RADPE telah melalui tahap fokus group discussion atau FGD sebagai bagian dari upaya merumuskan program yang sesuai dengan kondisi dan tantangan saat ini.
10: Bahwasanya program kegiatan rencana aksi daerah telah dilaksanakan FGD dan semoga bermanfaat karena memang pada dasarnya dengan perkembangan teknologi juga berimplikasi kepada penyebaran-penyebaran contohnya seperti nihilistik violent ekstremis yang juga mempengaruhi anak-anak di mana saat ini juga tamu tak diundang tersebut atau ideologi berbahaya tersebut itu masuk melalui gawe ataupun cellphone yang ada dimiliki oleh anak-anak. Mari kita ratakan Riau tanggal anyaman dan kembangkan wawasan kebangsaan sehingga tidak hanya pada anak-anak, tapi di lingkungan keluarga kita.
8: Melalui RADPE Provinsi Riau tahun 2026-2029, diharapkan strategi pencegahan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk menghadapi tantangan penyebaran paham ekstremisme di ruang digital. Demikian, Alwi Suryat Maja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Salah satu mengurangi alih fungsi lahan, pemerintah dorong petani dalam berinovasi dari 2 kali panen setahun menjadi 3 kali panen. Sementara DPRD apresiasi dan mengajak petani meningkatkan hasil panen dengan dukungan berbagai pihak. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya memperkuat sektor pertanian sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Salah satu fokus utama yang dilakukan adalah mempertahankan lahan persawahan agar tidak beralih fungsi, sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen demi meningkatkan kesejahteraan petani. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Supendi menegaskan bahwa pemerintah berharap lahan sawah yang ada tetap dipertahankan sehingga tidak terus berkurang akibat alih fungsi menjadi perkebunan atau peruntukan lainnya. Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat terus mencari berbagai inovasi agar usaha tani padi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mampu menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi petani. Ia juga menjelaskan saat ini produksi padi di Bengkalis telah mencapai sekitar 7,6 ton per hektar. Kedepan pemerintah menargetkan peningkatan hasil panen padi mencapai 8 ton per hektar. Selain meningkatkan produktivitas, pemerintah juga berupaya menambah intensitas tanam dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun.
12: Jadi supaya tidak terjadi alih fungsi lahan, tentunya pemerintah bersama masyarakat bagaimana membuat inovasi-inovasi secara ekonomis bahwa ladang padi ini juga untuk menjanjikan kesejahteraan masyarakat.
11: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Asep Setiawan memberikan apresiasi atas sinergi antar pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak menjadi motivasi tersendiri bagi para petani untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Kami juga berharap kegiatan seperti ini bisa terus ditingkatkan dan juga berkelanjutan, dan semangat petani, khususnya petani yang ada di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil ini juga semakin bertambah, sehingga apa yang diharapkan ketahanan pangan itu bisa terwujud.
11: Ia berharap kegiatan pendampingan dan juga dukungan kepada petani dapat terus berlanjut sehingga semangat masyarakat dalam mengelola lahan pertanian semakin meningkat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Satu anggota Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ditikam oleh seorang pengedar narkoba. Peristiwa terjadi, anggota polisi tersebut menyamar atau undercover by melakukan penyergapan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
14: Inilah pengedar narkoba pelaku penikaman seorang anggota polisi saat melakukan penyergapan di Jalan Badak Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Akibat penikaman itu, anggota Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau mengalami luka serius di perut dan dilarikan ke rumah sakit. Beruntung korban bisa diselamatkan, sedangkan pengedar berinisial SD dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya. Selain SD, polisi kini tengah memburu satu teman pelaku yang ikut hadir pada saat itu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 50 butir pil ekstasi berbagai merek yang siap untuk diedar.
15: Para pelaku melakukan perlawanan dengan melukai personil yang melakukan penyamaran. Pada saat itu juga tim yang lain sedang merapat ke lokasi. Pada saat berhasil kita amankan salah satu, melakukan tindakan, setelah kita lakukan tindakan tegas terukur. Kemudian di TKP kita temukan 50 butir narkotika jenis ekstasi, berikut dengan satu buah cutter yang kita duga digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anggota.
14: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Dr. Rio Turrianto menilai apa yang dilakukan pihak kepolisian sudah benar untuk melakukan pelumpuhan terhadap para pelaku yang berusaha melawan petugas saat dilakukan penangkapan.
16: Kepolisian itu punya diskresinya ketika di lapangan, maka kalau seandainya para pelaku kejahatan nekat melakukan aksi melawan petugas, maka jangan terkejut atau jangan nanti tindakan yang dilakukan di lapangan, kalau memang Anda tidak bersalah, nanti buktikan di muka hukum. Bukan dengan cara membela diri, melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya, itu malah merugikan dua kali kepada pelaku kejahatan.
14: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, sedangkan rekan pelaku yang ikut pada malam itu masih diburu polisi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saat kita ikuti berita olahraga.

0: Pengurus Provinsi Squash Riau mulai mempersiapkan regenerasi atlet dengan merekrut 5 atlet junior sebagai bagian dari pembentukan tim menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Pengprov Squash Riau terus memperkuat program pembinaan atlet usia muda. Dalam waktu dekat, organisasi tersebut berencana menambah 5 atlet junior untuk memperkuat squad sekaligus membangun fondasi tim yang lebih kompetitif menghadapi berbagai kejuaraan nasional hingga PON 2028. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto, mengatakan penambahan atlet muda merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga regenerasi atlet. 5 atlet tersebut nantinya akan menjalani pembinaan secara bertahap dan dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan sebagai bekal menghadapi PON mendatang.
2: Ini rencana mau masuk lagi atlet junior sekitar 5 orang kak, dalam waktu dekat sebagai tambahan personal kita. Bisa kalau memang mereka udah sesuai dengan pola mainnya, terus pola main, pola tekniknya udah oke. Udah mesti bisa, karena kayak yang KU19 dia udah akan masuk ke senior tuh kak, jadi prapon nanti dia akan bantu kita juga. Yang KU17 ini juga berpotensi dia akan main di PON walaupun dia masih di KU17.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Squash Riau Nurlia membenarkan rencana penambahan 5 atlet junior tersebut. Ia mengatakan para atlet muda akan segera bergabung untuk memperkuat tim sekaligus menjadi investasi prestasi Squash Riau dalam jangka panjang.
3: Iya, ada beberapa atlet ya, tim muda-muda ini cepat menambah kekuatan Squash Riau ya, untuk import akan datang itu, dan kita berharap nanti akan tampil, akan muncul bibit-bibit muda lain yang dari kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di Riau.
1: Dia optimistis pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan akan meningkatkan kualitas atlet squash Riau dengan dukungan pelatih, program latihan yang terarah, serta regenerasi yang berjalan baik. Pengprov Squash Riau menargetkan mampu tampil lebih kompetitif dan meraih prestasi pada berbagai kejuaraan nasional hingga PON 2028. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau bersama Densus 88 Riau susun rencana aksi daerah untuk cegah penyebaran paham ekstremisme. Satu anggota Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ditikam oleh seorang pengedar narkoba. Peristiwa terjadi, anggota polisi tersebut menyamar undercover by melakukan penyergapan. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Ah, bukan main sabasnya. Kalau menari bawa melegar sambil tersenyum barulah mantap. Banyak sudah lagu didengar, belum dibawakan jorok sepeklap.
2: Sambil tersenyum barulah mantap.
3: Boleh juga melihat-lihat. Yang ini lagu jorok sepeklap, lagu menarinya Sri Lanka.
1: Ya, kalau gitu kita main ke musik.
3: Ulah kamsangsi. Mainkan bang.
1: Main ke musik.

Masih bersama dari Bengkalis, temani Anda pagi hari ini pendengar pukul 6 pagi lebih 29 menit waktu Indonesia. Baiklah, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas. Kita kembali temani Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan terbaik dan juga informasi untuk Anda.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: selain kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

Masih bersama RRI Bengkalis, saat ini sudah menuju ke pukul 7 pagi pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Saya Rudy Zain.
1: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
3: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
5: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
4: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari